Front Advokat Rakyat Sulawesi Tengah melayangkan somasi kepada Bank Plat Merah Cabang Kota Palu terkait dugaan pemblokiran sepihak rekening milik seseorang nasabah atas nama Muhammad Zulkifli. Dalam somasi tersebut, kuasa hukum menuntut pembukaan blokir rekening serta ganti rugi senilai 2 miliar atas kerugian yang dialami oleh kliennya. Koordinator Front Advokat Rakyat Sulawesi Tengah Agus Salim menjelaskan rekening milik Muhammad Zulkifli dengan nomor 1919254275 diblokir sejak 2 April 2026 tanpa pemberitahuan tertulis maupun penjelasan hukum yang jelas kepada nasabah. Menurut Agus Salim, tindakan tersebut berdampak serius terhadap aktivitas usaha dan keuangan kliennya yang selama ini berstatus sebagai agen perbankan di Kota Palu.

Comment Center di Sub Sulawesi Tengah sebelumnya menjadi perhatian publik. Kepala DKIPS Sulawesi Tengah Wahyu Agus Pratama mengatakan pemeriksaan dilakukan pada 3 hingga 4 Juni 2026 sebagai bagian dari penelusuran dugaan aktivitas

Kesehatan Pemerintah BKD dan Dishub Sulawesi Tengah. Sabi sebesarara fesya muka rega saliatin ti Uvalu, ya ku arnaf yatim, kalau tekan penjeli di karega saliatin ti Sasiyo.

0: minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kesian movie mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah.

0: 9.
1: Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari makan sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar 1 lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari makan sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari makan sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi? Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita keburu juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, di Sarapan Uvempoi edisi hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu dengan menanamkan budaya menabung sejak dini ya. Karena memang menabung bukan hanya soal menyimpan uang ya sahabat budaya, tetapi juga tentang membangun kebiasaan yang baik, mempersiapkan masa depan dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan tentunya. Dan sahabat budaya, menabung merupakan salah satu kebiasaan keuangan yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menabung, kita bisa memiliki persiapan yang lebih baik untuk menghadapi berbagai kebutuhan maupun situasi yang tidak terduga. Menabung juga membantu kita untuk merencanakan masa depan dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Dan beberapa manfaat utama dari menabung, yaitu yang pertama, bisa membentuk kebiasaan mengelola uang yang baik. Kita bisa belajar membedakan kebutuhan dan juga keinginan, serta menjadi lebih disiplin dalam menggunakan uang tentunya. Dan yang kedua, yaitu mempersiapkan dana darurat sahabat budaya. Tabungan dapat menjadi penyelamat saat menghadapi kondisi mendesak seperti kebutuhan kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau keperluan mendadak lainnya. Dan yang ketiga, ada juga untuk mengurangi ketergantungan pada hutang. Dengan memiliki simpanan, kita tidak perlu terburu-buru meminjam uang ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak tentunya. Dan sahabat budaya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten hari ini dapat memberikan manfaat besar di masa depan. Karena itu, tidak ada kata terlambat untuk mulai menabung.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jobuna, Kanagana, Saiteos.
0: Sarapan Omempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Omempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sahabat Budaya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa saja manfaat utama dari menabung sejak dini ya. Dan di segmen kali ini kita juga akan membahas menabung untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Selain membantu menghadapi keadaan darurat, menabung juga menjadi sarana untuk mewujudkan berbagai impian dan juga tujuan hidup. Dengan menabung, sahabat budaya yang terencana ini, seseorang dapat lebih mudah mencapai target keuangan seperti melanjutkan pendidikan, membeli rumah, mengembangkan usaha, atau memenuhi kebutuhan keluarga. Semakin dini kita mulai menabung, semakin besar juga peluang tujuan tersebut tercapai. Dan juga sahabat budaya, menabung juga memberikan rasa aman secara finansial tentunya. Karena memang saat memiliki cadangan dana yang cukup, kita akan lebih tenang dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kondisi ini juga dapat mengurangi stres yang sering muncul akibat masalah keuangan tentunya. Dan sahabat budaya, banyak juga praktisi keuangan juga menyarankan agar kita memiliki tujuan yang jelas dalam menabung dan menyisihkan uang terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang sederhana, tetapi juga membantu menjaga konsistensi dalam menabung. Jadi sahabat budaya, berapapun penghasilan yang kita miliki, sisihkanlah sebagian untuk ditabung. Yang terpenting bukan besar kecil nominalnya sahabat budaya, melainkan konsistensinya dan juga komitmen untuk melakukan secara rutin tentunya. Baik sahabat budaya, demikian pembahasan kita di pagi hari ini tentang pentingnya menabung sejak dini. Karena memang menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih aman, lebih terencana, dan juga lebih sejahtera tentunya. Mulai dari langkah yang sederhana, menyisihkan sebagian penghasilan kecil hari ini dan tetapkan tujuan keuangan ya sahabat budaya, dan melakukan secara konsisten tentunya. Karena masa depan yang lebih baik dibangun dari kebiasaan baik dimulai dari sekarang. Sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 44 menit. Nanti Komio akan ditemani oleh rekan Jojo Jumba di sarapan UMP selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kami membuka interaksi sahabat budaya. Jadi untuk Komio mau bergabung bersama kami di sarapan UMP bisa sekali, tapi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Jojo. Dengan tema yang sama ya sahabat budaya, yaitu menanamkan budaya menabung sejak dini. Sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya dari pagi hari tadi hingga siang hari ini. Dan saya Arnov Yantin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Arebam Pamulana. Sampai subuh saudaraku. Pemerintah Kota Palu tengah memperkuat kolaborasi dengan komunitas sosial dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Palu Rabu kemarin mengatakan gerakan sosial berbasis komunitas penting untuk melengkapi program pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara optimal. Wawali berharap Rumah Asa menjadi mitra strategis Pemkot Palu dengan empati dan aksi terstruktur. Bersama-sama bisa menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat, katanya. Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan silaturahim komunitas sosial Rumah Asa serta berdiskusi terkait peran aktif masyarakat dalam penanganan isu-isu sosial di Kota Palu. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kota dan komunitas seperti Rumah Asa perlu terus diperkuat agar tidak berhenti pada kegiatan silaturahim, tapi berlanjut pada aksi-aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Timnas Inggris meraih kemenangan atas Costa Rica dalam pertandingan persahabatan. Pasukan Thomas Tuchel menang telak 3-0. Laga uji coba jelang Piala Dunia mempertemukan Inggris dan Costa Rica. Pertandingan digelar di Inter NCO Stadium pada Kamis dini hari. Timnas Inggris tampil menyerang sejak awal pertandingan. Hasilnya gol tercipta 10 menit selepas kick off. Declan Rice berhasil membobol jala Costa Rica. Dia menembak masuk umpan tarik Anthony Gordon dari sisi kiri serangan. Inggris memimpin 1-0. Inggris tak mengendurkan serangan usai mencetak gol. Bola tundukan Harry Kane pada menit ke-23 bisa diamankan kiper Patrick Sequeira. Inggris mendapat hadiah tendangan penalti di menit ke-67 dan pemain pengganti Costa Rica dari area melakukan handball di kotak terlarang. Anthony Gordon maju sebagai algojo Inggris. Bola sepakannya meluncur ke pojok dalam atas gawang Costa Rica sekaligus mengubah skor menjadi 2-0. Inggris menambah gol di menit ke-86 lewat gol sundulan Ollie Watkins dan menyundul masuk bola muntah skor 3-0 jadi

0: Papa.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita kembali juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau kali Manjobuna, karena gana saya TOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Halo Nova Karewa sampai sebesar Ragopura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Bu. Apa kabar Om Bu?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iyo, apa tadi kan ada apa cerita-cerita tentang anu zaman dahulu, tapi enggak usah dicerita.
1: Tidak.
0: Tapi memang apa? Sebenarnya budaya tato itu kan memang so ada di Indonesia. Ada beberapa suku yang kemudian menjadikan tato sebagai salah satu apa? Perlambangan begitu.
1: Iya.
0: Bisa jadi karena apa? Ada beberapa suku ya, cuma seperti suku Mentawai itu juga terkenal dengan budaya tatonya.
1: Iya.
0: Suku apa namanya lagi di Kalimantan ini dia? Dayak ada juga. Dan tentu ada suku-suku lain juga. Nah, kalau tato yang mungkin sekarang itu atau di zaman saya masih kecil itu lebih pada anu apa namanya aksesoris
1: gambar
0: orang buat tato ya. Itu karena anu apa namanya pertama mungkin karena tren ya saya tidak tahu karena dulu saya tuh ombu akhirnya saya cerita juga ini karena kita singgung mengenai budaya tuh karena tato ini bagian dari
1: seni
0: apa? Iya orang bilang seni juga
1: kalau kan? Sekarang seni
0: di Bali bahkan itu dijadikan semacam anu industri ya jadi kalau orang ke Bali itu karena mungkin dari apa namanya sisi estetika keindahan nih ketika dia lihat tubuhnya orang ditato bagus sekali dia ikut tapi kan kemudian dalam pandangan orang melihat tato itu beragam bermacam-macam ada yang bilang apa itu seperti preman begini ya, gitu jadi
1: kalau yang lain biasa bilang bagus juga seni
0: ya itu tergantung orang melihatnya tapi kemudian kan ada dalam ajaran agama juga kemudian tidak membenarkan itu karena itu sama halnya dengan menyakiti diri sendiri perbuatan menyakiti diri sendiri itu kan dilarang kalau dalam Islam kan memang dilarang itu jadi kayak begitu maka saya PKK dulu itu Om Bu mungkin karena dorong baku teman-teman toh
1: betul
0: dapat tato di DP tangan dia tuh situ mungkin dia patah hati betul itu broken heart. Waduh. Saya bilang patah hati berarti raja lu ini.
1: Lagi kesel.
0: Akhirnya dikasih tahuan tuh orang tua hapus itu.
1: Iya.
0: Nah, tidak masuk air wudu itu kalau ada begitu tuh.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi begitu.

0: kira-kira. Jadi kalau melakukan sesuatu itu memang harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu yang saya bilang, Bu. Kalau cuma kita mau, Bu, dari dulu kita mungkin sudah tato di kiri kanan. Karena di tetangga itu kan rupanya tambah kumpul nongkrong. Oh, iya. Kumpulan yang muda ya sudah.
1: Berarti
0: jadi
1: perkumpulan.
0: Hafal betul saya. Jadi ada tempat-tempat yang memang apa orang bilang itu kalau ditato itu barasa dan
1: betul.
0: Di bagian tulang jari itu.
1: Ya namanya disitu. Tulang kalau ditusuk juga sakit.
0: Iya sakit. Dan bilang itu tampaknya.
1: Kena sarap.
0: Iya sarap.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang kan kalau di Bali itu kan mereka sudah secara higienis itu, iya. Insya Allah mereka sudah bisa
1: Bisa dihapus ulang barangkali.
0: Iya ada yang juga bisa hapus, cuma memang kemahal pakai laser kan.
1: Iya.
0: Kayak Nikita Mirzani itu mbak hapus dia harus keluarkan ratusan juta untuk menghapus tato di bagian tubuhnya. Iya. Jadi begitu Mbok.
1: Iya.
0: Tapi orang tidak mau bahas tato ini pagi.
1: Bukan.
0: Cuman karena tadi sempat ada bercerita.
1: Iya.
0: Jadi pagi ini orang ini bercerita tentang apa namanya membias atau menanamkan budaya menabung sejak dini.
1: Iya.
0: Saya mau tanya nih Ombu waktu menabung pertama kali umur berapa Ombu?
1: Saya SMA sih.
0: SMA ya?
1: Iya.
0: Itu disuruh guru atau kemauan sendiri?
1: Kemauan sendiri.
0: Ah.
1: Karena apa namanya? Mungkin orang tuh bilang menabung ya sudah.
0: Tapi kan sebenarnya orang punya kebiasaan menabung. Kalau saya dulu kan ada biasa uang receh taruh di kaleng apa itu bedak.
1: Iya, kalau dulu saya temukan itu ada kalengan apa celengan ayam
0: oh ya.
1: Iya, yang kayak batu merah itu.
0: Iya, dari tanah liat.
1: Iya, tanah liat.
0: Iya.
1: Itu yang saya temukan dulu.
0: Ya, jadi memang kebiasaan apa namanya membiasakan menabung ini kan apalagi sekarang, sejak usia dini.
1: Iya.
0: Ini agak jadi maksudnya
1: ada penerapan sudah untuk usia-usia yang dari awal kan dini anak-anak SD, betul. SMP.
0: Terus nyanyi lagu dulu ya.
1: Iya, betul.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul hampir buku topo inde, emak aku emang cesan bahasa kita topo inde. Yang kita mau pakai bahasa kita, gak nonton penjilid bahasa kita topo inde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap galan.

0: pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bukan orang bahasa ada. Tuk sampau, kari menjobuna, kenagana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
5: Iya, sampai sebuah saudaraku, terima kasih moleh. Anekomiu sampai tituhi dan nantalingai kami di program Ampai dari Palu. Jadi, beberapa menit yang lalu, saya mencoba pagoli-pagoli nuanu tesa, numpagoli tesa, menanyakan teman, mengingat masa lalu mereka terkait dengan menabung. Usia berapa mereka menabung? Ada yang bilang, oh saya itu SD. Tabungan anak ya.
6: Iya.
5: Memang dulu kan ada beberapa program khusus. Cuman saya kalau jujur Om Boe, kalau saya dulu SMA kelas 1 waktu masih di SMA 3 dulu.
6: Tahun berapa itu?
5: Oh, tahun berapa ya?
6: 80-an.
5: 88-89. Jadi pas pindah ke SMA 4?
6: Iya.
5: Kebetulan di sana juga ditanya toh saya punya tabungan. Saya ingin, iya ada, dulu di BRI toh. Saya tiap apa sebut nama ya? Iya. Kan beda-beda tipis BRI dengan RRI. Kalau dorang DP Bank, kalau tolong turun DP Radio.
6: Iya, radio.
5: Kalau DP TV ada sana TVRI.
6: Iya.
5: Nah, jadi nanti basing TVRI saja ingat Piala Dunia ini.
6: Iya, betul.
5: Karena broadcaster anu ya, official broadcaster TV broadcaster ya, di Indonesia. Jadi kalau ada yang mau nonton-nonton, nonton bareng, coba-coba komio anu ya. Maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman di sana karena ada aturan mainnya itu kalau mau nonton bareng.
6: Iya.
5: Ada DP aturan bah. Seperti apa DP?
6: Pemegang lisensinya.
5: Karena dia pegang lisensi itu.
6: Iya.
5: Jadi orang kalau mau bikin acara-acara nonton bareng, iya, berarti mesti bah permisi dengan yang anu iya, bah selenggarakan itu begitu.
6: Izin dulu.
5: Nah, kami ini RRI dan Antara. Kalau Antara bah drop itu informasi-informasi berita juga. RRI juga begitu.
6: Iya, sama.
5: Nah, terus juga ada program khusus kita mungkin nanti berrelay khusus bersama Pro 3. Nah, untuk apa namanya? Untuk siaran langsung itu orang nanti baku urusan yang Pro 3 itu. Cuma belum tahu jadwalnya Pro 4 apakah juga Pro 4 termasuk karena seingat saya cuma Pro 1.
6: Iya.
5: Begitu Om Bu.
6: Iya.
5: Jadi kembali ke menabung. Jadi kalau kamu mau nonton bola kaki, bola Piala Dunia, berarti kamu harus menabung.
6: Iya.
5: Kalau tidak menabung susah itu, apa tiket mahal ke sana, belum lagi urus DP visa. Belum lagi apa, pokoknya itu untuk persiapan jangka panjang. Kalau menabung itu, menabungkan itu membiasakan kita
6: budaya menabung.
5: Budaya menabung itu kan bagus, artinya membiasakan kita untuk ingat bahwa hidup itu harus selalu siap sedia dengan evahia. Ada backup. Kalau orang bilang ada backup. Kalau kita mau ke apa-apa ada backup.
6: Iya.
5: Sama dengan kalau pergi mana traveling, no? Mau ke Manado kah? Iya. Mau ke Makassar kah? Mau ke Kendari kah? Atau mau kemana saja di pelosok tanah air ini?
6: Iya. Mungkin kalau siswa-siswa itu anak-anak di usia dini, ya mungkin persiapan untuk
5: untuk masa depan mereka.
6: Iya.
5: Jadi pembiasaan itu. Jadi kalau saya itu
6: deng
5: junior di rumah, iya, dia masih SD itu soal DP. Orang sudah bikinkan DP tabungan apa ya istilahnya itu?
6: Iya.
5: Asuransi ke apa DP nama itu. Jadi ada bank tertentu yang menawarkan untuk tabungan anak. Jadi dia berjangka nanti sekian tahun baru dia boleh ambil.
6: Betul.
5: Begitu. Sekian tahun baru dia bisa ambil itu barang.
6: Ya mungkin pakai kuliah.
5: Apa istilahnya nanti, kayak deposit begitu?
6: Deposit.
5: Ya. Jadi kita simpan itu nanti boleh diambil kalau dia pada usia tertentu ya. Karena ini kalau kita langsung bicara anak berarti investasi masa depan.
6: Betul.
5: Mau sekolah dia, mau apa kan, luar biasa.
6: Untuk perlengkapan sekolah, mbak buku.
5: Betul.
6: Apa,
5: ada Pak Amir di line telepon.
6: Iya.
5: Halo, assalamualaikum Pak Amir.
7: Waalaikumsalam Bu Jojo, ada Pak Asep sana.
5: Buang, Ombu.
7: Ombu. Iya. Salam hormat.
6: Salam.
7: Jadi begini, ini panen tabungan. Nabelo menabung. Nabelo. cuma belakangan ini berapa tahun terakhir ini banyak sekali kasus tabungannya orang hilang. Iya, ini kan tentu pertanyaannya kita ini. Ada ini ada kasus saya lihat ini ada salah satu bank. Rekeningnya, tabungannya itu, simpanannya itu raib 3 miliar lebih. Di salah satu bank. Ada saya lihat ini, apakah saya punya HP ini yang rusak? Salah masuk informasi kan rusak HP biasa juga informasi salah yang masuk deh.
5: Makanya verifikasi.
7: Iya, makanya pertanyaan apakah HP bukan sudah tua? Ya masuk orang bilang 5 ya masuk 7 di sini. Ya jadi itu ada memang kemarin itu tabungan masa tua, tabungan pendidikan, macam-macam tabungan itu. Jadi yang bersifat deposito, deposito berjangka. Kami juga pernah melakukan berjangka 5 tahun, 10 tahun. Ada juga yang dia nikmati pada tahun yang ditentukan. Ada juga macam-macam kejadiannya, domo naripo, apalagi kalau dia, iya, nah saya gagal, ada 20 tahun itu hari, saya waktu itu 15 tahun, domo
5: nisani. Masih ada atau tidak ini? Jadi kan masih damar ringan oleh dohi.
7: Sudah itu. Apalagi kalau asuransi, asuransi berjangka kematian misalnya banyak orang sudah menanggil meninggal. Begitu api diklaim, domo nisani, domo riang lapan asuransi juga ini. Jadi perlu, ini bagus sebenarnya tujuannya, tapi ada oknum-oknum yang bermainkan. Kalau yang tadi saya baca ini, 3 miliar lebih dia punya dana hilang.
5: Wow,
7: dengan waktu transfer itu 9 jam saja, dia transfer ke sekian berapa banyak nomor rekening. Ini pasti ada permainan orang dalam. Oknum-oknum di dalam yang bermain, tidak mungkin ya,
5: memang tidak dipungkiri juga. Tidak dipungkiri juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah, maka yang terpenting banyak. Itu data kita jangan sampai hilang. Apa kita punya apa istilahnya dokumen-dokumen penting itu jangan sampai hilang, transaksi itu. Kita pokoknya simpan baik-baik.
7: Makanya ini karena disimpan baik-baik ketahuan toh. Ketahuan. Apalagi kemarin itu, kemarin Panguli dari Jawa, kemarin itu berapa tahun lalu, kemarin juga.
5: Nah, Remo, kita dari Sumatera, khususnya Melayu. Semalam aku nengok dia. Semalam. Nilai kami semalam itu tadi malam. Tanomai semalam kemarin.
6: Kemarin tahun lalu.
7: Kalau kita juga biasa kemarin tahun lalu bisa juga kemarin. Jadi apalagi waktu kemarin itu habis bencana banyak orang putanya tabungan hilang pak. Dokumennya domo nisani, buku tabungannya domo riano apa semua. Nah, jadi ada juga yang punya masih ada tabungannya. Nah lipo muni sih, apakah kena tsunami, apakah likuifaksi? Ini kan pertanyaan. Jadi saya kira apa yang kita anggap ini baik. Tapi ternyata kalau ada pihak-pihak yang mau bermain merusak, ya akhirnya tidak baik. Yang kita harap ada penindakan lanjutan, laporan masyarakat seperti apa, hak-haknya kasihan. Banyak itu Bung Jojo. Bayangkan kalau satu rekening diambil 1 juta, kalau 1 juta rekening, berapa nilainya itu Pak? Iya, jadi saya kira itu semua. Ya macam inilah kita hadapi seperti ini keadaan-keadaan di Indonesia ini. Aneh Bung Jojo. Oh, nonguli tona. Waduh, dolar sudah 18.000, 19.000. Nah, yang mau ini apa? Memangnya kau ini pakai dolar belanja di desa itu? Iya. Ketawa kau itu, kau pasti kami dengar ya. Kuparisokina ini apa? Ini mau kau mio punya perangkat yang bagus. Eva mau kemari lagi ada itu bahasa Perancis ya. Saya bilang bolehlah bahasa Perancis itu karena presiden bilang Nemora jadikan kurikulumnya nale. Saya bukan setuju tidak setuju kalau dia kurikulum ada nanti tanda penilaian kelulusan itu mungkin minimal angka 5 di baca Perancis, bahasa Perancis. Nepal dulu kerjasama apa kita dengan Perancis? Bahasa Inggris saja ini kan tidak pernah diterapkan secara bahasa Inggris kan bahasa dunia. Yang bisa itu saya kira kalau Bung Jojo jadi pemimpin, di daerah ini harus bahasa daerah dikembangkan supaya tidak punah.
6: Iya,
7: dijaga baik-baik. Bukan banyak pak. Saya bukan. Kalau ada orang yang jurusan mau ke Perancis, mau kerja misalnya, mau ya kursuslah bahasa Perancis. Ya tuh kemarin ribu-ribu banyak tenaga kerja TKW, TKA itu ke Asia ini, ke Tiongkok, ke Hongkong apa. Ya kursus bahasa Mandarin. Kan tidak dipaksakan itu masuk kurikulum bahasa Mandarin. Tidak ada. Kenapa Perancis yang mau di... Aduh, saya... Jadi kalau mau masuk itu ya silakan jadi pilihan atau apa macam-macam lah. Tapi jangan dipaksakan lah jadi kurikulum menjadi target kelulusan. Loh apa sama anak bawa Perancis kita mau di seperti ini? Saya setuju saja. Kalau Bung Jojo mau ke Perancis tentu ya kursus bahasa Perancis ya. Tapi minimal kalau bahasa Inggris dikuasai sudah kita kuasai dunia itu. Sudah hidup kita di dunia mana kita mau, apa jangan ke kutub utara kok. Tidak ada bahasa di sana.
5: bahasa Arab mama enggak heran.
7: Kalau bahasa Arab ini sudah pasti di pendidikan khusus itu di pesantren lah di yang ada kaitannya dengan agama ya. Itu pasti. Orang kalau mau keluar negeri dengan tujuan negara Timur Tengah pasti dia sudah belajar dari sekolahnya yang berbasis pesantrennya sudah pandai bahasa Arab. Karena orang bilang itu saya tidak tahu. Bahasa Arab ini hampir sama dengan Inggris ya dia punya.
5: Kurang lebih. SD ya masalah. SD dari madrasah ibtidaiyah.
7: Iya. Wesiar uru ya aku mau nilai aku SD. Pernah simbayun kan unek. Agak lena pole ya dong. Lena tahu kita mau bahasa Arab, lena tahu bahasa Inggris. Tapi syukur saya ini bisa 3 bahasa sekarang.
6: Banyak.
7: Bahasa Bugis, bahasa Kaili, bahasa Indonesia. 3 Bugis saya punya bahasa ini.
6: Bahasa daerah.
7: Bahasamu ini baik pun jujur.
5: Iya.
7: Itu.
5: Ane pangolino anu nari pernah dibaca aku. Jadi kalau mau lihat orang cerdas itu kita ya dari sisi anu kemampuan penguasaan bahasa. Ibari kantor ini nari sangat apa jabar. Boni saya Singapura no bahasa nuan le. Kita di Sulawesi Tengah nisanin nuan no pakai bahasa buol. Nari tonal aku ribu langsung no bahasa buol ya. Nisanin itu no bahasa buol. Dia bilang agak nilai ya aku noro antet anu kita sampai sebut ada kebual makanya sampai aku nah biasa nangis pikiran notesa kan itu ternyata dia rekam baik-baik itu masuk di anunya rekaman
7: ya iya saya kira cerdas. Itu memang lanjutannya dia cerdas bisa memaham itu semua jangan juga kita le ya aku isu saya lahir di Bone Pak tapi besar di daerah di rantau
5: iya.
7: Tapi saya tidak bisa hilang bahasa Bugis. Tak benar ya, bu sampai subuh tak. Dasar minggu di Jawa, di Jakarta, doa makan bahasa Bugis. Nanjili lo enggak mau nolumo.
5: Enggak, lu
7: merusak. Iya, saya kira bisa saja lah kita bahasa apa pun itu terserah. Tapi bahasa ibu kita ini bahasa ibu pertiwi apalagi nemo leh. Kami masa yang mori Perancis ke, dah orang tahu bahasa Indonesia.
5: Comment talibu savavi. Ane panguli roh aku kalau belajar bahasa Perancis itu kan demo nuan itu kan demo sambil kina pane itu.
7: Itu apa nulimiu berarti taveme ada kaitannya dengan Perancis. Taveme furi.
5: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nariat, bismillahirrahmanirrahim.
5: Iya. Jadi itu beberapa hal yang disampaikan pendengar kita. Jadi menabung itu penting. Cuman kadang-kadang juga apa soal anu ini Om Bu, apa ada kasus kemudian yang membuat orang apa namanya kasus
6: kurang kepercayaan nanti.
5: Iya, jadi kan beberapa, ada beberapa kasus memangnya tidak dipungkiri itu terjadi tiba-tiba hilang anu apa uang di anu di rekening. Betul. Itu bisa jadi pekerjaan hacker karena orang kan bank ini kan pakai sistem anu toh. Jadi sekarang sudah menggunakan segala sesuatu sistem anu ta apa
6: keamanan.
5: Keamanan. Adalah orang-orang yang kemudian yang ya yang menggunakan kemahirannya itu dalam ber-IT untuk menjebol rekening tertentu. Saya pernah dengar cerita itu, ada beberapa yang dijebol itu bank-bank luar biasa, ada di luar negeri dia jebol, kemudian dia transfer ke Indonesia dan itu para istilahnya hacker. Tukang hack yang anu komputer, anu sistem
6: IT-nya.
5: IT gitu. Jadi mereka mau dengan kemampuan IT-nya itu bisa apa namanya? meretas masuk ke rekening-rekening tertentu pada bank-bank, bahkan bank-bank luar negeri. Jadi disebut itu hacker. Saya pernah nonton di YouTube itu. Jadi dorang itu anu Om Bu, apa namanya? Satu tim dorang itu.
6: Ya, artinya berkelompok.
5: Iya, jadi dorang itu satu tim. Jadi satu tim itu ada semua situ ahlinya. Jadi ini pakai ini. Jadi kayak macam anu tuh, macam orang mau anu tuh,
6: pembobolan.
5: Apa istilahnya kayak kemarin itu. Jadi kalau macam dia mengikuti petunjuk dari kan makanya biasa ada kalau petunjuk tuh kan jangan kalau ada nomor yang bukan selain nomor ini jangan kami percaya kan begitu.
6: Betul.
5: Untuk menghindari penipuan toh
6: kan banyak sekarang yang masuk.
5: Jadi mereka begitu karena saking menguasai anu ya menguasai itu IT-nya. Jadi suara memang dia kayak call service, call center ya. Yang arahkan orang gini. Silakan kami masukkan ini, arahkan ke sini. Nah, diwanti-wanti itu dari pihak bank juga. Kalau ada WA masuk dengan nomor yang tidak jelas, terus meminta Anda begini-begini, jangan dilayani. Atau dengan kode-kode khusus, jangan. Bisa jahat atau kali now pas kita klik itu karena klik handphone kita kan apalagi kalau kita handphone kita itu sudah terhubung dengan mobile banking.
6: Betul.
5: Oh paling anu sekarang dong paling enak betul dong mbak kuras doi.
6: Tidak pakai lama itu.
5: Tidak pakai lama, langsung hitungan anu saja.
6: Langsung hitungan, tapi kita punya uang.
5: Iya, tapi nah itu uang yang tadi seperti bilang Pak kasusnya 3 miliar. Rabu-rabu akan, bukan cuma Kamis-Kamis, rabu-rabu akan itu. Jadi begitu. Tapi ini kita bicara hal lain, tabungan yang kita bicarakan ini adalah lebih kepada bagaimana membiasakan sejak usia dini itu menabung. Apa maksudnya? Kalau menabung itu kan kita mulai berpikir anu hemat, jangan terlalu boros. Ada duit tuh, apalagi anak-anak juga kan diajarkan. Saya masih SD selalu diajar sama mereka. Kalau ada uang macam uang lebih apa belanja. Kan kalau dulu masih
6: uang saku maksudnya.
5: Uang anu tuh uang belanja tuh uang jajan. Biasa kalau saya beli itu kan kalau saya rasa so cukup tidak banyak. DP sisa itu simpan lagi besok lagi. Jadi besok itu kalau macam jatah kalau dulu masih dikasih 100 toh, 100 rupiah. Berarti ada 125 sampai 2 itu.
6: Iya,
5: karena itu. Berarti nah itu dikumpul-kumpul kan lumayan kalau ada kan dipesan itu biasa dalam pesan-pesan apa orang tua. Bukan cuma orang tua. Apa proverb kata-kata bijak itu. Sedikit menabung sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit.
6: Iya banyak.
5: Ada Pak Made Patra juga. Selamat pagi Pak Madre.
1: Selamat pagi Bang Jojo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Made?
1: Puji Tuhan sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Dengan siapa Bang Jojo?
5: Ombu, ada Ombu.
1: Ombu ya. Selamat pagi Ombu. Assalamualaikum Ombu.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Semoga hari ini tentunya lebih baik perjalanan kita dan diberkati sama Tuhan.
5: Amin.
1: Iya. Bang Jojo, topik kita hari ini menabung ya.
5: Betul. Terkait anu apa menanamkan budaya menabung sejak usia dini.
6: Usia dini.
5: Kalau Pak Made dulu ingat-ingat enggak Pak Made? itu mulai menabung umur berapa? Kalau menabung di rumah kan biasa pakai, kalau saya cerita dengan Ombu tadi, yeah. Ombu dulu saya tuh ada nama merek beda dulu itu. Jadi kalau habis DP beda, DP kaleng tidak dibuang, dibikin akan nano untuk celengan doi-doi anu ngong receh. Masuk ke situ dia.
1: Nah, iya, menabung betul, di rumah. Kan, Jojo ya, masa-masa lalu kita kan apa yang ada bisa kadang kala di bambu, di tiang rumah dilubangi ya. Buat celengan dari ini. Tapi seakan dasari Bang Jojo. Saya mendapat anu dari mertua saya dulu, di situ juga saya terkesan ya. Kita sering memandang enteng uang yang kecil, betul, Bang Jojo.
5: Betul.
1: 25 rupiah kalau dulu kan bicara ringgit ya. Sembarang, kalau sekarang kan uang 25, 10 rupiah itu kayak tidak berharga. Tapi dia langsung isikan kaleng susu di depan saya. Coba kamu pikirin sekarang, setiap ada uang kembali bagimu mungkin itu tidak ada gunanya karena nilainya kecil, calo di kaleng ini. Satu bulan kemudian kamu buka. Saya uji Bang Jojo, ternyata kita membuang sesuatu, membuang uang itu nilainya cukup lumayan karena nilai kecil kita tidak hargai. Bayangkan itu uang kecil sampai satu bulan itu hama banyak, lumayan yang dalam arti kita tidak pandang itu bernilai karena nilainya kecil gitu. Nah itu saya dasari Bang Jojo, ternyata luar biasa. Nah sekarang berkaitan dengan budaya menabung sejak dini, saya belajar Bang Jojo ya, minta maaf ya, minta maaf kalau saya salah. Seperti anak-anak saya tahu dan melihat sesuatu di sidik jari, karena saya dulu pernah bersama Kumiko Saito, orang Jepang, meneliti sebuah monyet di kebun kopi, kawasan monyet itu kita teliti, ternyata sidik jarinya juga tidak sama Bang. Sadasari itu dulu ya, sadasari itu dulu. Jadi dari sekian ciptaan Tuhan, sekian juta umat manusia, satu pun tidak ada yang sama kalau kita melihat sidik jarinya. Nah berdasarkan itu sekali akan menceritakan yang menabung sejak dini. Tidak semua anak-anak kita, generasi kita dikaruniakan untuk mampu menabung. Ada yang royal. Nah itu kan siklus Bang Jojo ya. Ada yang royal, ada yang betul-betul menurut sidik jarinya, ada betul-betul dia berani berkorban, ada betul-betul sosial, ada betul-betul dia mengeluarkan penuh dengan perhitungan. Nah hal itu saya bisa tahu Bang Jojo. Bisa tahu ini orang ini royal, ini orang ini sosial, ini orang ini suka menabung. Nah sebenarnya bagi saya, saya ajar anak-anak saya, setelah saya lihat memang dia tidak punya kapasitas untuk menabung. Cuman untuk menyimpan sementara itu iya. Contoh misalnya kita ada masuk taruh di rekening ABCD. Kan begitu, suatu saat kalau kita butuh kita ambil. Nah itu yang penyimpanan sementara dengan menabung itu berbeda. Ya kalau kita menabung memang apapun yang terjadi kita tidak akan ngambil tabungan kita. Saya sekian tahun Bang Jojo, dari tahun 65 lah sejak saya tahu kehidupan, sudah dengar bahasa ini, sampai saat sekarang saya tidak mampu menabung. Kan memang saya orangnya, maaf Bang Jojo ya, apalagi orang dengar sedih, orang dengar mengeluh, orang dengar aduh, biarpun sampai karyawan saya Bang Jojo, kalau dia minta uang, kau lihat papi punya dompet ya, ini kita bagi yuk. Ada orang yang sampai tega, biar orang itu sakit apa semua, demi untuk uangnya banyak, dia tidak akan diambil apapun bentuknya. Itu ada orang seperti itu. Nah ya sekarang untuk rotasi bumi, itu siklus itu harus berjalan. Ada yang kuat nabung, ada yang sosial, ada yang mengamburkan. Kalau itu tidak jalan Bang Jojo, tidak akan bisa. Nah saya dulu juga di sekolah kan, diajar juga bagaimana kita menabung. Nah ada beberapa teman saya, minta maaf ya, dia memang sampai bisa beli motor, cuman belanjanya dia memang tidak pernah mau tahu orang temannya susah, temannya kebutuhan, dia nggak mau tahu. Dia mampu menahan tabungannya tanpa mengambil untuk orang lain. Nah ada bagian-bagian seperti itu. Sekarang sama dengan orang mengajarkan secara apa, narasumber apa istilahnya Bang Jojo, kalau orang mau mengedukasi kita, apa saya jadi lupa ya, kayak ibu siapa itu memberikan harus gini untuk menjadi miliarder apa semua. Dia sendiri belum kaya. Yang mengajar seperti
5: influencer.
1: ya istilahnya seperti itu, dia mampu melatih orang, mengajar orang untuk sukses, untuk ini, tapi dia sendiri belum menjadi orang yang sukses seperti kelas dunia, kan begitu Bang Jojo. Nah, saya dasari begini, minta maaf Bang Jojo, dari dulu saya, kalau ada anak-anak, saya tidak pernah ketatkan dia, aduh berdabung, harus begini, enggak. Tapi kan saya sudah tahu, ini anak memang tidak bisa untuk menabung, karena sidik jarinya mereka ini orang royal, sosial. Nah ini, gak bisa, ada orang kayak karyawan saya, dia gajinya dia diambil-ambil, dia mampu bertahan dengan apa adanya. Tapi ada sesuatu
8: berarti
1: yang
8: berarti dia menambung, ketika, menambung dan lebih bos?
1: Begini Bang Jojo, ya dalam arti kan masukkan dari rekening, terkadang gini Bang Jojo, ada sesuatu ketika kita menabung, konsentrasi ke menabung, ada yang terlewatkan. Contoh, kita bisa menikmati sesuatu apa namanya hiburan di alam semesta, karena kita takut uang kita hilang, kita terlewatkan itu, tidak bisa. Kita mungkin harus punya ponsel ya, karena kita rajin menabung, kita tidak usah ponsel. Jadi ada yang terlewatkan info-info dunia. Nah ada orang seperti itu Bang Jojo. Nah sekarang kita kembali ke topik ya, budaya menabung sejak ini itu juga betul Bang Jojo, sangat bagus. Cuman kita jangan memaksakan, terkadang anak kita yang jadi ini kalau kita paksakan nabung. Kayak contoh ada cucu saya satu yang seperti itu. Dia tidak mau tahu. Biaya kan Bang Jojo suruh pergi sekolah karena ditegur sepatunya robek. Padahal punya sepatu Bang Jojo, punya sepatu. Saya kong kalau saya pakai sepatu yang itu tidak bisa saya tendang bola keras. Kalau ini bisa saya tendang bola keras, karena saya tidak berpikir lagi sepatu saya ini sudah saya tidak jaga lagi. Kalau sepatu baru saya pakai main bola, saya harus jaga sepatu. Seperti itu Bang. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, budaya menabung sangat baik, tapi tidak semua orang mampu menabung. Karena sudah itu siklus ciptaan Tuhan ya diberikan untuk kita. Okay. Kira-kira gitu Bang Jojo.
8: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi itu beberapa hal juga yang disampaikan penelpon kita, Pak Made. Terima kasih untuk insight-nya pagi ini. Tapi yang jelas kalau menabung dalam di sini memang yang lebih diarahkan untuk apa namanya?
6: Usia dini.
8: Iya, perilaku kita sebenarnya. Sebenarnya masing-masing saya kan. Saya termasuk juga orang yang anu boleh dibilang boros, tapi untuk apa namanya? Untuk persoalan menabung ini tetap harus kita anu kan. Karena ini melatih mereka paling tidak bisa sama dengan anak buah di rumah.
6: Iya.
8: Biasa kali dikasih uang lebih itu. Jadi berapa anu? Berapa tadi dipakai di anu di ini?
6: Di sekolah.
8: Di sekolah. Oh, anu Pak ini nih. Sisanya ada yang simpan. Ada yang simpan. Kalau dia sebelum simpan, berarti dia tekore-kore itu.
6: Iya.
8: Dia bertabung untuk besok lah gitu. Dia pikir kalau dia bisa save sekian ribu rupiah, besok berarti ada DP anu, DP kelebihan toh.
6: Iya.
8: Ada kelebihan dana dia. Itu sebenarnya. Jadi melatih dia untuk berpikir saja bahwa kadang-kadang kemampuan begitu itu harus dibiasakan sejak dini supaya ke depan dia juga dia bisa nanti menghadapi kehidupan ini.
6: Iya. Dia sudah tahu bagaimana dari usia dini.
8: Dibiasakan dia berpikir seperti berpikir. Jadi biasakan. Jadi alhamdulillah itu anu dan akhirnya ya terbawa sama sendiri. Dia kalau ada keperluan, kalau dia bisa talangi sendiri, dia tiba minta lagi tombol.
6: Iya, betul.
8: Dia pakai DP doi simpanan sendiri. Apalagi sekarang dia urus-urus mau kuliah toh.
6: Iya.
8: Biar cuma kalau doi-doi fotokopi terus tiba minta lagi nih, ada uangnya, masih ada uangnya. Oh iya. Kalau dengan begitu berarti
6: ya, ada simpanan.
8: Ada simpanan dia. Dia begitu. Jadi dia tidak mau anu. Maksudnya mungkin karena secara finansial dia tahu papain lagi anu lagi kandas DP doi.
6: Atau lagi jauh orangnya.
8: Betul. Jadi hanya untuk seperti itu membiasakan untuk apa namanya? Dia berhemat, katakanlah dia mawas diri seperti itu.
6: Iya.
8: Jadi itu Om, waktu saya pertama sekali itu waktu menabung itu SMA. Itu karena sekolah yang anjurkan toh. Karena waktu itu ada program menabung dari satu bank ya. Itu dengan apa istilahnya ya? Dengan uang apa pangkal yang tidak terlalu mahal untuk anu. Maksudnya berapa toh? Waktu itu kalau saya salah saya waktu itu menabung 20 ribu kah berapa dulu itu?
6: Zaman dulu ini.
8: Zaman dulu 20 ribu.
6: 10.000 sudah
8: banyak. Sobanya itu. Jadi pas pas pindah sekolah saya tapi urus ambil tuh mau maksudnya mau pindah tuh dulu enggak usah dipindah deh, Adik. Di sini saya tetap. Cuman memang kalau mau sekolahnya nanti di apa secara sistem tuh by system. Sudah, jadi saya kasih tahu, cuma dikasih ini dia nomor rekening.
6: Iya.
8: Ini dia punya anu jumlah ya. Oh, namanya dulu tuh masih SMA masih sekolah kan belum terlalu paham. Yang penting dikasih begitu diarahkan begitu.
6: Iya.
8: Jadi tinggal melapor ke sekolah yang baru lah gitu kan pindah sekolah itu hari itu. Jadi laporkan dengan guru di sana. Oh ya sudah, seperti itu. Dan alhamdulillah, kuliah itu, ya itu dia, apa namanya? Kuliah itu waktu itu sempat juga menabung di salah satu bank swasta. Ini karena anu kan? Karena memang karena berteman dengan orang yang apa namanya? Apa itu Om Bu? Dia terbiasa dengan anu apa kalau ada apa-apa menabung, ada apa-apa. Jadi dia bikin kan saya tidak sadar dengan kan orang bikin-bikin anu dulu, bikin-bikin bab bikin-bikin kartu ucapan tuh Om Bu.
6: Iya, iya, iya.
8: Jadi itu dia bagian pemasaran. Jadi dia yang kalau jadi DP produk, dia so bikin jadi DP kartu, dia yang jual.
6: Zaman dulu nih ya.
8: Zaman dulu. Jadi itu panjang cerita. Akhirnya alhamdulillah karena duitnya lumayan banyak. Dia bilang begini, daripada ini uang nanti cuma habis percuma,
6: buka rekening.
8: Saya bikinkan komio anu rekening. Dia ternyata dia sudah bikinkan saya rekening. Dia kasih dengan dia buku tabungan. Ini dia punya jumlah. Wih lumayan kan?
6: Lumayan.
8: Nah di situ juga alhamdulillah. Ternyata jadi, memang seperti
6: kita
8: itu.
6: Termotivasi untuk.
8: Jadi akhirnya dari teman itu kita termotivasi untuk
6: menambah.
8: Sampai so kawin no pas pakai itu tabungan itu DP nomor itu. Nanti Pak Soana ini jadi pegawai di RRI so bikin rekening sendiri karena ada kerjasama dengan bank tertentu.
6: Iya.
8: Begitu Om Bu.
6: Betul.
8: Jadi kalau saya karena ada nomor anu tuh nomor di sebenarnya no, ada dua nomor di bank yang sama. Jadi ini sesuatu yang saya tidak pernah duga. Tiba-tiba kandas di anu tabungannya satu. Pas Pak intip-intip, oh astaga alhamdulillah. Untuk pernah saya simpan ada saya transfer sempat transfer doi di rekening satu. Jadi pas ada kebutuhan mendadak sekali,
6: betul.
8: Alhamdulillah itu bisa dipakai. Jadi itu salah satu jaga-jaga.
6: Iya, jaga-jaga.
8: Jaga-jaga. Tapi tentu juga tidak juga karena so menabung, so tidak bisa kasih keluar doi untuk orang. Tetap ada uang di kantong, cuma tetap harus dianu. Tetap harus dianu di apa namanya? Di kontrol dan.
6: Betul.
8: Sudah jam 10 ternyata. Iya. Tolong jom pamit, Joy.
6: Oh iya.
8: Langsung pamit, tolong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai semua saran aku dalam hal melaksanakan sebuah kegiatan misalnya, memang tetap ada namanya antisipasi kendala di lapangan. Apalagi kalau kita sekali lagi melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut di luar ruangan atau outdoor activity. Kalau indoor activity insya Allah aman ya. Katakanlah menggunakan gedung tertentu yang besar, ini di jalur 2 Muhammad Yamin itu ada gedung olahraga, ada juga JCC, Yojoko Convention Center, Mamalara Pake. Tentu harus apa? Rapi kutaner, berimbanuanuna terkait budget penggunaan itu. Itu semua dipikirkan. Ini mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau pun komio sudah menyiapkan tenda-tenda khusus atau tempat khusus yang bisa Novanilo itu bisa memberikan perlindungan kepada tokawa undangan yang memang dihadirkan secara khusus untuk menyaksikan kegiatan itu. Every ya kuribongi alhamdulillah sempat mangkita nuan. Eva dopana pernah nih kita aku nuan itu beri ma lenjenu arena MTQ 31 provinsi Sulawesi Tengah ini apa Hamairi Sigi sebagai tuan rumah pelaksana khususnya desa Lolu di lokasi taman likuifaksi ya desa Lolu. Jadi wih daku hitungannya aku nih suarian itu taman likuifaksi aku biasa kan nih poliuliu tuh ane da koreano sampai nangali Hamairi Jono nangali para gorengan nama itu noli muriang oh besita nalu utang no dan nari ataupun non topo balu-balu dari mulai apa namanya apa sangat namanya topo balu-balu kuliner khusus ya macam-macam nari mau bakso nari mau muni kande-kande namun apa tanda ada lima salam nari mau nih topo balu-balu apa sangatnya ornamen-ornamen tertentu topo balu nuan muni kita kuribongi apa sangatnya sisik topo balu sisik di kita kuribongi cuma dopan nih pikutan aku sakuya alina harga namanya nari mau nih teman-teman disabilitas dari yayasan apa sangatnya Merah Putih ya yayasan apa sangatnya jadi kita sama iya no jaga istan jadi kira no balu-balu naremuni no anu kue-kue kering ya ini kande-kande naremuni no anu minyak khusus minyak gosok cuma pas di pekotan aku 90 ribu woy tek aja aduh ya balik makan aduh ingin anu apa doi di kain itu agak untuk sekedar cuci mata siapa tahu. Mado tamangan dengan dia anu rasa mau malam esai cuma tadi malam ya itu karena mungkin tidak kena anu tidak kena dengan selera lupa no anu nesai pokoknya naroa lah oh naroa jadi naroa yang toko balu-balu no anu lupa sangana souvenir posikainya ante pelaksanaan MTQ Risigi ke-31 MTQ 31 Provinsi Sulawesi Tengah yang kebetulan Kabupaten Sigi menjadi tuan rumahnya pelaksanaan kali ini. Dan Nariamun ini sempat nih anu kuni kita kumuni pameran apa? Dekranas lah ya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Iya, bes ya. Jadi Naria ada kuri Morowali, Morowali Utara, Sigi sebagai tuan rumah Naria, Tojo Una Una, Banggai, mulai lepur hamair, bong, kita lepur. Cuma depannya peso aku secara khusus. Tapi yang jelas ada beberapa apa hal yang disambut di Oni Patak Hamai. Mungkin kerajinan-kerajinan khas daerah ya. Mungkin ane ma sempatnya ngenahi Ngoviana. Insya Allah telah upaya. Komi yang ada di Sigi, beri makarewa. Sudah lalu agak sanggani teman-teman mungkin ruang gani tahu gani apalagi kalau
Kabupaten Sigi yang tampil sebagai bentuk dukungan moral ya untuk kafilah Dakori Kabupaten Sigi. Terus juga komyun dari daerah, Dakori Posoka, Dakori Tojo Una-Una, tentu melakukan hal yang sama untuk memberikan support kepada kafilah yang dimaksud. Morowali Utara, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai, Banggai, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Donggala.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Engkau Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapo Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Palmolana. Sampai sebuah sararaku, pemerintah Kota Palu mendorong sekolah untuk menanamkan budaya menabung sejak dini melalui program tabungan pelajar guna membangun literasi keuangan dan karakter peserta didik. Dana ini nantinya disetor ke bank dan buku tabungannya diberikan kepada siswa. Tabungan tersebut dapat dicairkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Dan ini untuk mengajarkan anak-anak kita hidup hemat dan menyiapkan masa depan mereka. Demikian kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid dalam keterangan di Palu Senin lalu. Dia menyampaikan hal saat melantik IT Kepala Sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan bagi aparatur sipil negara yang memasuki masa purna bakti. Wali Kota menginstruksikan seluruh sekolah mulai merapikan program tabungan pelajar dengan nominal Rp2.000 per hari setiap siswa. Menurut dia, program tersebut bertujuan membiasakan peserta didik mengelola keuangan secara sederhana sejak usia sekolah, sekaligus menumbuhkan budaya hidup hemat serta memberikan bekal keuangan setelah menyelesaikan pendidikan di sekolahnya. Dijelaskan pula bahwa akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sararaku. Dakar Jakarta di Karebai menggelar kegiatan nonton bersama Nobar. Duta TV TNI menggelar kegiatan nonton bersama Nobar Kebangsaan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Satuan Jajaran TNI di seluruh Indonesia. Acara ini digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI. Tujuannya untuk membangun semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kebersamaan melalui momentum perhelatan sepak bola dunia. Bersama Rondo Karewa di Karebasalia, Tinti Sapusango, Yaku Mahmudin, sampai jumpa.

0: Bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas, selain hemat juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu, berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai, gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Ibu sarana ku pura-pura ane riavi kan ane toramio no apa ni petawai Ibu Dewi hai posikaina ante apa sangana usaha UMKM anu ni pajalana ana ni poviana yang merupakan usaha turun temurun dan menurut pengakuan Ibu Dewi itu bahwa iya itu najarimu generasi ke tataluna no pajala bisnis itu. Jadi nah kue sampai no anu sampai kiri melanjutkan mempa anu no pesangan nah itu yang nabai bisnis tina antetupuna itu karena peluangnya itu nadea peluang no apa pasarnya itu jelas. Nah malah jadi pajadikan wanu oleh-oleh buah tangan souvenir anetona nakavari kata palu anekira manjili vairing atara mamalah majadi kamu jadikan wanu itu no pasangan kacandipa itu majadi oleh-oleh. Dan ya, hai itu kira-kira yang membuat motivasi nah sampai naroso ya karena mau via nuanu itu. Jadi kita kira-kira. Jadi anekomio sampai sebesar aku. Yang terpenting itu anekomio mau via evahia usaha UMKM. Survei pasar. Kita nuanu nah. Kira-kira ane kupu viahi naria ledo nuanuna pasarnya naria ngena marketnya ledo itu penting supaya nema karaoke komiu nah asia-asia mungkin mau via nuanu kau puna le naria nuanu target marketnya le naria topo ane niuligera konsumen ane Ibu Dewi Pangani kan dirina karena ini pasarnya jelas peluangnya cukup besar karena dipajadikan nuan oleh-oleh buat tangan. Jadilah kemudian usaha rumah kacandipa itu menjadi usaha yang kemudian menjadi sumber income pendapatan bagi keluarga. Apa venue ini membantu dalam hal nuan sangat apa? Pembayari poskola anak. Apa beliau mengaku ngenah itu single parent. Agak doang nih saya single parent bari mbak. Cerai mati atau cerai hidup? Lema tersenyum kami ya Ibu Dewi. Agak nge-nge-nge nah. Jadi itu ya nah. Jadi kadang-kadang memang ada motivasi yang membuat kita. Jadi yang penting itu adalah motivasi. Anarnya motivasi untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Itu penting itu. Karena itu bagian dari semangat kita untuk napa hia mau balu-balu barang apa? Yang penting halal. Sepanjang itu halal dan tentu produk yang kita buat itu produk yang apa namanya sehat, kemudian bisa membantu orang lain. Aidokan misalnya ni anu ku gagal, apakah anima jadi reseller mamalah?

jadi mangena aturan anak kita mah jadi reseller produk Ibu Dewi hai Ibu Dewi ya. Napa nilih itu dari rumah Kacandi Pak itu ya. Okay. Semoga apa yang kami lakukan hari ini adalah awal sukses yang mungkin panggilannya tertunda. Kalau hari ini kita masih ini, makanya penting itu buat kita untuk mencermati pasar. Napa kita mau bawa nom produk nuan, anilenir atau puanu, lenaria tarap, napa sangana? Dipasarkan kemana dia? Nah itu dia. Di pokonotona le dong ya itu. Jadi harus nariya pasar supaya ma asekomi oleh masalah-masalah komi movie non UMKM itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk sampai selesai raku umat muslim di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Besar harapan kita, amalan ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan di hari ini, bahkan di hari-hari sebelumnya, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Sebagian orang mungkin mengira bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

0: yaku majili.
1: Sampai saya bosan aku pura-pura. Terima kasih moleh. Ane sampai tituhi komio dan nantalingai siaran kamera program Empire Palu. Senang sekali siang ini saya juga mendapat akhirnya alhamdulillah bisa bersama duo kembar. Kalau saya bilang ini kembar identik dorang ini, mirip sekali. Jadi memang anak-anak kembar itu biasa kita apa kenal dengan dua tipe. Ada namanya identik atau berasal dari satu telur, dan fraternal, tidak identik, berasal dari dua sel telur. Jadi peluang hamil kembar ini bisa dipengaruhi genetika ibu, usia, atau riwayat keturunan, atau bahkan juga ada teknologi medis seperti program bayi tabung IVF atau obat penyumbur kandungan. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan dua adik cantik ini yang berbakat sekali ini, yang suaranya itu kalau dengar di belakang suara kita lewat lagu Mempasabi ini, itu ada melengking suaranya. Ya kalau kita dengar itu adalah suara mereka. Jadi saya perkenalkan ada dua tamu khusus saya siang ini di Tessa Tokaili hingga ke pukul 13 nanti. Komio yang ingin berinteraksi langsung dengan Rara dan Riri, betul ya?
2: Iya betul.
1: Suara-suaranya. Rara dan Riri. Terima kasih Rara dan Riri sudah datang ke sini ya.
2: Iya.
1: Sehat Rara?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya tidak demam-demam ya?
2: Tidak.
1: Paling tidak demam panggung. Nah, sudah biasa ya?
2: Iya, sudah biasa.
1: Tapi ke radio baru?
2: Iya, kalau radio baru-baru.
1: Baru-baru ini ya? Ya. Baru ini. Ya, jadi sampai susah Rara aku sebenarnya dari seminggu yang lalu ini direncanakan, tapi begitulah. Ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita, kemampuan kita, karena begitu sudah. Jadi tidak masalah, yang penting di reschedule, dijadwalkan ulang oleh ibu manajer Nur Hayati Tating Hafid. Jadi kalau itu panggilnya tante karena temannya ayah ya?
2: Iya.
1: Panggilnya ayah?
2: Iya, ayah.
1: Ayah. Ayah. Ibu ya, ibu ya?
2: Mama.
1: Oh, mama.
2: Iya.
1: Oke. Baiklah. Sempat enggak dicerita sama ibu atau ayah waktu kehamilan kalian berdua ini? Ada firasat-firasat kayaknya kembar ini ayah, kayaknya kembar ini.
2: Iya, sempat.
1: Sempat ya? Iya. Dicerita.
2: Ya. Cuman awalnya mamaku kayak tidak percaya, nanti tidak pas percaya. Di USG baru.
1: Oh, di USG dilihat nih ada dua dah.
2: Iya, ada dua.
1: Itu kalau untuk orang tua itu senang sekali dapat kembar. Satu paket ya. Oke lah. Oh iya, Rara dan Riri, kalau nama lengkapnya ini, official name-nya adalah Kayla Dinda Al-Zahra itu Rara, kemudian Kayla Dinda Al-Zahri itu Riri.
2: Iya.
1: Apa susahnya, apa senangnya, apa enaknya jadi anak kembar?
2: Enaknya karena punya teman sih, jadi tidak selalu merasa sendirian.
1: Oh begitu ya?
2: Jadi iya. Kemana-mana bareng.
1: Oh begitu?
2: Iya. Sama-sama terus.
1: Kebuang air? Sendiri-sendiri ya?
2: Iya.
1: Yang tidak enaknya apa coba?
2: Tidak enak. Tidak, enggak ada sih.
1: Senang terus ya?
2: Iya.
1: Ah, Masya Allah. Menyanyi sama-sama?
2: Iya.
1: Oke. Di rumah kamarnya satu? Satu kamar?
2: Iya, satu kamar.
1: Oke. Mulai sadar kalau kamu dua itu kembar mulai umur berapa kira-kira? Ih, sama dan saya ini.
2: Dari kecil sih. Dari kecil sudah dikasih tahu. Iya dari kecil sudah tahu.
1: Kamu dua sendiri maksudnya rasa
2: Oh, banyak kesamaan.
1: Iya.
2: Dari kecil sih.
1: Dari kecil.
2: Iya,
1: dari
2: soalnya kecil. Hobi kita sama-sama semua.
1: Iya. Ada orang, kamu dua ini mirip sekali kembaran. Iya, karena kalau orang baru lihat ya agak setengah mati babeda kan, mana Rara, mana Riri.
2: Iya.
1: Kalau papa dengan mama, ayah dengan mama, saya kadang-kadang belepotan sendiri. Kalau ayah dengan mama, membedakan kalian berdua, bagaimana awalnya? Dapat cerita enggak?
2: Enggak sih, soalnya kayaknya gara-gara sudah sering lihat, jadi pasti beda sekali kelihatannya. Iya. Kalau mama tahu banget kayaknya.
1: Oh, okay.
2: Iya tahu, bisa membedakan. Ayah juga.
1: Apa dua-dua pakai endis?
2: Tapi kalau saya cuma satu yang dalam nih, satunya enggak. Kalau saya dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya.
2: Iya.
1: Yang duluan siapa? Riri, Rara ya?
2: Iya, Rara.
1: Rara yang duluan. Oke. Jadi kalau Bapak panggil Rara apa? Bukan kakak?
2: Bukan.
1: Tetap nama?
2: Iya, nama.
1: Baiklah. Kan topik kita ini gampang saja nih. Apa namanya? Kalau sempat lihat anunya itu bernyanyi dari usia belia.
2: Iya, betul.
1: Memang suka menyanyi atau bagaimana kah?
2: Suka menyanyi. Suka sih, menyanyi dari kecil.
1: Dari ya. Kecil ya?
2: Iya, dari kecil, dari umur 2 tahun atau iya, dari 2 tahun 3 tahun.
1: Terus apalagi ayah juga anu kan maksudnya ya, mengarahkan dengan baik ya, ya. Dan radio. Pertama kali menyanyi direkam itu ingat kapan?
2: Kalau tidak salah SD.
1: SD ya?
2: Iya, kelas 3.
1: Kelas 3. Ya? Lagu ya, apa lagu apa waktu itu?
2: Lagu Mama Papa. Ya, lagu Mama Papa. Mama Papa, ciptaan ayah saya.
1: Oh, ya. Ciptaan ayah. Oke. Okay. Jadi, oh ya. Oke. Okay. Itu kalau apa? Kan katanya ayah juga apa bisa main musik kayak gitar ya?
2: Iya, main gitar.
1: Kalau ayah bikin lagu sendiri ya?
2: Iya.
1: Yang lagu yang dibawa itu lagunya ayah sendiri atau?
2: Iya, lagu ciptaan sendiri. Lagu ciptaan ayah saya sendiri.
1: Lagu berlirik bahasa Indonesia atau? Kalau tadi kan kita dengar lagunya Mumpasabi itu lagu berlirik bahasa Kaili ya?
2: Iya.
1: Itu ciptaan ayah juga atau?
2: Ciptaan ayah.
1: Ciptaan ayah, oke. Okay. Dikasih tahu enggak liriknya? Ini begini artinya, ini
2: iya,
1: begini.
2: Iya, dikasih tahu. Oke. Okay. Artinya ini gitu.
1: Supaya lebih anu ya,
2: bisa menghayati
1: lagu. Menghayati lagu. Karena itu penting supaya kita lebih meresapi iya, pesannya itu, pesannya itu biar dapat.
2: Bisa sampai ke orang.
1: Iya. Apa namanya? Berapa waktu lalu, ada 2 tahun lalu kalau enggak salah ya. Ada penelitian yang assessment semacam assessment apa? Assessment awal itu terkait dengan bahasa Kaili. Kalau semua anak muda di Kota Palu ya itu kemudian tidak malu menggunakan bahasa Kaili, saya yakin bahasa ini tidak dikatakan terancam punah. Pernah dengar itu dibilang, bahasa Kaili mau punah ini. Kenapa? Karena setiap ada lagi anak-anak muda itu, apalagi umur-umurnya Rara dan Riri ini
2: yeah,
1: yang pakai bahasa Kaili, katakanlah seperti itu. Kalau Rara dan Riri backgroundnya kan anu kan Kaili Rai ya, karena
2: iya, iya,
1: karena apa dari ayah ya.
2: Iya,
1: kalau ibu
2: Bugis.
1: Oh Bugis.
2: Iya.
1: Oke, bisa bahasa Bugis juga?
2: Tidak. Cuman mengerti, cuman tidak
1: mengerti,
2: bisa.
1: Ya? Tidak iya, bisa kasih keluar.
2: Tidak bisa kasih keluar. Tapi mengerti kalau orang yang ngomong bahasa.
1: Kalau di rumah pakai bahasa apa?
2: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Ya?
2: Iya.
1: Ayah pernah enggak pakai bahasa Kaili?
2: Pernah. Tapi biasanya kalau sama keluarga lain.
1: Keluarga lain. Iya. Tidak kalau pas marah ya. Nanti pas ayah marah langsung pakai bahasa Kaili ya. Tadi biar orang tidak tahu kalau ayah itu lagi marah. Oke, jadi memang dari kecil sudah suka nyanyi ya,
2: iya,
1: Rara dan Riri. Apa namanya? Mau tanya apa ya? Oh iya, itu. Jadi kelas umur kelas 3 SD ya?
2: Iya, kelas 3.
1: Sekitar umur berapa itu? 9 8 tahun.
2: 6 7 8.
0: Ya 8
2: 8 tahun.
1: Kurang lebih ya?
2: Iya.
1: Itu sudah menyanyi. Itu profesional sudah itu ya? Maksudnya sudah mulai masuk ruang rekaman?
2: Iya. Iya. Okay. Karena sudah mulai ikut lomba juga.
1: Oh, ikut lomba?
2: Iya. Ya. Okay. Ikut lomba ini, FLS 2N.
0: Dan Sulteng Talenta.
2: Iya. Sulteng Talenta.
1: Itu kapan itu?
2: Itu SD. Sekitar waktu kita umur berapa? Kelas 3.
0: Iya, kelas 3 ya? Juga.
1: Oh, oke. Okay. Tingkat Sulteng?
2: Tingkat Sulteng sama tingkat nasional.
1: Nasional. Di nasional?
2: Nasional yang FLS 2N.
0: Iya.
1: Itu dapat anu juga enggak?
2: Dapat.
1: Sempat meraih prestasi tidak?
2: Iya, sempat. Kalau saya selama 3 tahun berturut-turut dari kelas 3 sampai kelas 6, itu dari kelas 3 sampai kelas 5. Itu mewakili sekolah saya sampai tingkat kota, terus lanjut ke provinsi.
1: Memang beda sekolah?
2: Tidak, sama. Cuman solo, jadi cuma bisa satu.
1: Oh, bisa satu. Iya. Tidak bisa duet, ya?
2: Tidak bisa, nyanyi solo.
1: Atau lagi bertiga dengan papa. Oke, okay, jadi itu bawa nama sekolah ke tingkat nasional ya?
2: Iya. Kalau ke tingkat nasional bawa nama provinsi.
1: Provinsi ya?
2: Iya.
1: Provinsi Sulawesi Tengah. Dari berapa sekolah itu saingannya waktu di sini?
0: Oh, banyak, kayaknya sekota Palu deh.
1: Sekota Palu?
0: Palu ya. Satu.
1: Satu provinsi?
2: Iya, satu provinsi.
1: Berarti satu provinsi terus Kota Palu yang dapat ya? Diwakili sama Riri?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Abis itu kalau pas SMA baru Lala yang lagi mewakili. Iya.
1: Oh begitu.
2: Kan sampai SMA-nya.
1: Lu sampai SMA?
2: Iya sampai SMA ajangnya. Jadi tahun 2024 itu saya mewakili Sulawesi Tengah di nasional. Ya. Menang provinsi, jadi kami lanjut ke nasional.
1: Nasional dapat posisi enggak?
2: Dapat tapi paling enggak juga
1: posisi. Salah menilai berarti dia. Oke, Rara dan Riri. Jadi sampai susah Raraku, kalau Komi sempat nonton tayang apa YouTube, bisa di search engine di YouTube-nya Rara Riri. Kalau saya 2 malam kemarin itu sempat engine lagi. Sebenarnya sudah pernah, cuman lupa lagi. Aduh, apa dia nama lagi nih? Jadi pas ngasih tahu lagi, oh iya. Baru cari ulang. Gitulah. Jadi memang apa namanya? Sekarang itu kan YouTube itu luar biasa ya.
2: Iya.
1: Keberadaan YouTube itu bisa jadi promosinya walau tidak sempat ke apa namanya media misalnya radio misalnya.
2: Iya.
1: Itu bisa dengan YouTube bikin podcast. Mungkin Ayah yang tanya langsung atau Riri cerita dengan Rara, bla bla bla bla bla bla, itu bisa jadi apa promosi ya juga itu untuk lagu. Nah, untuk menyanyikan ada kesulitan enggak ketika menyanyikan lagu yang berlirik bahasa Indonesia dengan lirik bahasa daerah misalnya bahasa Kaili misalnya?
2: Ada sih, kalau bahasa Kaili kan saya tidak mengerti artinya, jadi biasa saya tanya dulu ayahku kayak ini artinya apa supaya saya bisa pas rekaman itu saya bisa hayati. Itu kesulitannya kalau bahasa Kaili. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya nada-nada tinggi sih.
1: Nada tinggi.
2: Iya, karena selalu bawa lagu tinggi, bawa nada tinggi.
1: Iya, tadi kalau dengar-dengar tadi suaranya itu ada yang melengking tadi tuh.
2: Oh iya, betul, Riri.
1: Itu Riri itu.
2: Iya.
1: Kalau Rara?
2: Bisa juga.
1: Bisa juga. Tidak balap-balapan ketika menyanyi duet?
2: Tidak. Iya. Ada dibagi partnya.
1: Oh, dibagi.
2: Iya.
1: Rara di sini, Riri di sini.
2: Iya, betul. Jadi seimbang
1: ya, tidak baku balap-balap ya.
2: Tidak.
1: Masa cuma Riri yang begitu, Rara juga bisa. Tidak ya, tidak ada konflik.
2: Tidak
1: gitu.
2: Ada.
1: Nanti kalau begitu yang marah nanti Ayah. Kenapa tidak bisa diatur kak? Oke, jadi memang kalau Rara dengan Riri ini kan biasanya kalau orang punya apa ya passion di satu bidang misalnya. Biasanya itu menurun dari orang tua.
2: Iya.
1: Nah, kalau Rara dan Riri menurunnya dari mana? Dari papa, mama kah, atau dari kakek, nenek?
2: Dari ayah sih. Dari ayah, tapi sebenarnya nenek saya juga ini penyanyi. Iya, nenek. Jadi turun-temurun.
1: Turun-temurun ya. Berarti memang sudah ada dari selain juga ayah ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi ada apa? Ada dari alasan dari turunan. Harusnya memang ada ayam bagus bertiga biar bisa kita berbicara bertiga. Tapi sudah lari dengan Rara saja yang bercerita. Oke. Jadi selama apa namanya yang kalian berdua rasakan memang ayah cukup mensupport ya?
2: Iya, sangat mensupport.
1: Atau karena dipaksa ayah menyanyi?
2: Tidak.
1: Tidak
2: karena,
1: ada begitu ya?
2: Enggak, saya karena memang suka. Iya, sudah suka menyanyi jadi enggak ada paksaan.
1: Jadi ketika ayah melihat potensinya ada,
2: Dilatih. Iya.
1: Apalagi ayah suka bikin lagu ya.
2: Iya.
1: Ada berapa lagu yang sudah, maksudnya yang Rara Riri bawakan itu karya dari ayah sendiri?
2: Waktu kecil berapa? Dua. Mama tiga. Papa, Indah Negeriku. Terus Mumpasabi, Kaili Pun Turoku. Banyak sih. Kurang lebih 5 atau ya. Atau lebih. Iya.
1: Yang paling terkesan lagu apa? Mama Papa, bukan?
2: Iya, soalnya itu lagu pertama yang kita
0: lagu rekam. Pertama.
1: Oh, oke. Baik. Jadi papa langsung arahkan menyanyi. Ini ada lagu lagi papa baru bikin. Coba menyanyiakan dulu.
2: Iya betul. Betul gitu.
1: Kalau bagus menyanyi ada hadiah dari papa tidak? Dari ayah?
2: Ya.
1: Ada dari kasih hadiah kayak, bagus kamu doain ini anu DP bonus.
2: Iya sih.
1: Jadi seperti itu. Motivasi kan?
2: Iya betul.
1: Iya. Jadi kalau ayah susah yang mati bikin lagu terus kamu menyanyikan dengan baik bagus sesuai dengan harapannya ayah kan, ayah juga senang. Jadi ada untuk sebagai bonus untuk memotivasi. Oke, jadi itu ya. Jadi memang peran ayah itu sangat besar dalam anu ya.
2: Iya.
1: Dalam keberhasilan Raden Rini khususnya ini menyanyi.
2: Iya. Oke.
1: Dengar-dengar tadi bocoran dari ayah ada lagu baru lagi katanya ya.
2: Iya ada.
1: So berapa lagu yang sudah sempat direkam?
2: Berapa? Kalau yang lagu baru ini satu sih.
1: Baru satu.
2: Iya.
1: Apa bahasa Indonesia atau bahasa Kaili?
2: Bahasa Kaili,
3: bahasa Kaili.
1: Sekarang kalau saya tanya ya. Kalau saya tanya. Sukanya lagu Kaili, lagu bahasa Kaili atau pakai bahasa Indonesia?
2: Dua-duanya sih.
3: Iya, suka ya. Suka sih juga kalau bawa lagu Kaili.
1: Dengan catatan yang penting tahu artinya.
3: Iya, penting tahu artinya.
1: Ada keinginan enggak mau cari tahu bahasa bisa bahasa Kaili?
2: Iya. Mau. Ingin, ada keinginan.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya biasanya di kelas saya juga biasanya masih pakai bahasa Kaili.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada teman saya yang masih pakai.
1: Sekolahnya di mana?
2: SMA Negeri 1 Palu. Negeri 1 Palu.
1: Oke. Okay. SMA Negeri 1 Palu itu ada siapa? Ibu Eeng masuk enggak di kelas?
2: Tidak mengajar di kelasnya.
1: Okay. Siapa lagi SMA 1 ya? Oke lah. Setengah mati mau kok ingat. Lagu yang paling apa kalian rasakan berkesannya selain mama papa tadi itu? Kalau Kaili yang mana paling ya orang bilang Pataba paling disuka?
2: Kalau saya Mempasabi ya sih.
1: Mempasabi. Kenapa suka Mempas Abi?
2: Soalnya kita bernyanyi sama penyanyi legend.
1: Ah, iya. Itu dia, lupa tadi ya. Menyanyi dengan penyanyi legend, yeah. Dua orang itu ya. Laila Basuan sama tante siapa lagi satu namanya? Mas Riani Sukri ya. Itu bagaimana proses anunya? Bisa mingle dengan dua legend ini? Papa yang atur atau bagaimana?
2: Iya, ayah yang atur.
1: Papa terlibat anu ya, langsung situ ya?
2: Iya, terlibat langsung. Okay,
1: baik. Jadi waktu kalau tadi sempat cerita papa itu beda-beda ambil anunya ya, take vokalnya ya.
2: Iya. Okay. Jadi ada jadwalnya.
1: Tapi waktu video klipnya ketemu berdua itu gimana?
2: Ketemu seru sih, soalnya Tante baik. Mas Riani dan Tante Laila juga baik. Jadi baik, kita ya. Tidak canggung ya.
3: Iya.
1: Sebelumnya sudah pernah dapat informasi terkait dua penyanyi ini atau bagaimana?
2: Sudah.
1: Iya,
2: dari ayah saya. Dari ayah
1: saya. Apa ayah bilang?
2: Ini ada penyanyi legend dari Palu nih. Nanti kamu menyanyi bareng mereka.
1: Ya, gitu. Iya. Kalau dari papa nanti ditanya bagaimana saya prosesnya ke sana.
2: Iya.
1: Oke, okay. Cuman satu lagu itu yang mana berduet sama mereka.
2: Iya, sama itu.
1: Okay. Mempas Abi. Terus tante berdua ini apa tanggapannya dengan Rara dan Riri?
2: Bagus. Bagus.
1: Nah, bel tangan Rara dua ini. Nah, tahu kira noda deh. Ada begitu?
2: Tidak sih.
1: Cuman apa? Ada pesan-pesan dari mereka berdua, Rara dan Riri? Latih terus, asah terus kemampuan.
2: Iya, itu ada. Okay, persis.
1: Kayak begitu ya. Iya, apa regenerasi ini penting. Di mana-mana itu regenerasi penting. Apalagi kalau regenerasi penyanyi lagu-lagu Kaili.
2: Iya.
1: Harapannya nanti kan Raden Riri ini bisa menjadi Raden Riri masuk generasi apa dia? Gen Z atau
2: iya, Gen Z.
1: Masuk Gen
2: iya,
1: Z,
2: iya.
1: Gen Z ya?
2: Iya, Gen Z.
1: Raden Riri sendiri secara pribadi kalau melihat bahasa Kaili seperti apa? Kuno, tau saya pakai itu bahasa itu. Bahasa apa itu? Ayah, tau saya bikin lagu Kaili lagi ayah?
2: Tidak pernah. Kita kan juga harus melestarikan bahasa sendiri.
1: Oh begitu ya. Salah satunya lewat lagu ya?
2: Iya, lewat lagu.
1: Dan bersyukurlah kalian punya ayah yang bisa main alat musik dan kemudian bisa menciptakan lagu baik itu dalam lirik bahasa Indonesia ataupun
2: Bahasa Kaili.
1: Pernah tanya dengan ayah, ayah kalau bikin lagu itu berapa lama biasa ayah bikin lagu?
2: Pernah ya.
1: Apa ayah bilang?
2: Ayah biasanya kayak ayah cepat bikinnya kayak biasanya 1-2 minggu.
3: Ya 2 minggu.
2: Gitu.
3: 2 minggu ke atas atau 2 minggu.
2: Iya.
1: Karena biasa orang kan tim masa langsung dia tulis jadi atau dia main so jadi lagu.
2: Pernah bikin liriknya dulu habis itu cari nadanya, melodinya.
1: Jujur suka bahasa Kaili ya?
2: Iya, suka. Iya.
1: Suka ya. Jangan cuma karena diwawancara begini kalau jadi suka. Jadi mungkin angka-angka lebih baik lagi nanti bisa menggunakan bahasa itu dengan ayah. Pernah berkomunikasi dengan ayah pakai bahasa Kaili?
2: Tidak pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah. Iya, belum. Cuma kalau mendengar mengerti cuma masih mengerti. Belum bisa mengeluarkan. Iya.
1: Anunya kan kalau kita di Lembah Palu ini atau katakan Kaili ini kan ada beberapa banyak dialek.
2: Iya.
1: Sempat tahu enggak itu?
3: Iya, tahu misalnya kayak beda-beda.
1: Oh. Kalau ayah?
3: Kai. No, no.
1: Kalau ayah apa dialek? Rai ya?
3: Iya, Rai.
1: Kan ada beberapa dialek. Jadi apa namanya? Harapannya ini jangan sampai bahasa ini punah. Rara dan Riri jadi apa istilah dutanya lah. Karena paling tidak sudah triple 4 ini nomornya ayah kali ya. Saya mau coba karena saya tadi sempat bilang sama ayah kalau bisa ada lagunya bisa kita mainkan. Oh ya karena ada ini ada. Oh sempat di Indonesian Idol juga ya?
3: Iya sempat. Okay.
1: Waktu Indonesian Idol bagaimana itu?
3: Ikut audisi di Makassar.
1: Di iya, Makassar. Iya. Itu ayah juga yang dampingi?
3: Iya, sama mama.
1: Sama mama?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Bagaimana ceritanya di sana itu?
3: Jadi kita pertama kan ada pemanasan dulu.
1: Iya.
3: Nah, pas pemanasan itu ada kru dari Indonesian Idol yang lihat saya dan Lala jadi kayak tertarik terus kita langsung
2: dipanggil
3: ke
2: Universitas Negeri Makassar kalau tidak salah.
3: Iya. Mm-hmm. Jadi saya otomatis kayak langsung masuk ke babak apa? Tahap selanjutnya.
2: Iya.
3: Jadi saya ketemu sama ini artis.
2: Nabila.
3: Jadi saya di audisi sama artis ke Nabila.
2: Cuman saya waktu itu kita belum rezeki.
3: Iya belum rezeki.
1: Sampai di tahap apa kemarin itu?
3: Tahap video boot. Iya tahap video boot.
1: Video boot.
3: Ya. Iya video boot.
1: Oke. Okay. Tapi tidak kapok kan?
3: Tidak. Nanti kalau ada lagi mau ikut lagi.
1: Ikut lagi. Ya, nanti buka. Nanti insya Allah kan kemarin ikut tes ya?
3: Iya ikut tes.
1: Ikut tes. Gimana hasil tes kemarin?
3: Alhamdulillah memuaskan.
2: Ya.
1: Masuk
3: lulus
1: ya?
3: Iya lulus.
1: Alhamdulillah. Jadi berarti dalam waktu dekat harus berangkat ini?
3: Iya betul.
1: Untuk verifikasi langsung, tidak?
3: Bisa lewat online sih, cuman
1: online.
3: Mau ini mau cari tempat tinggal, mau survei tempat.
1: Oh bisa langsung online saja ya?
3: Iya.
1: Tidak bisa. Perlu harus verifikasi langsung.
3: Tidak perlu.
1: Tidak perlu. Kemarin tesnya berapa hari itu?
2: Tesnya dari tiga hari.
3: Tiga hari.
2: Dua hari tes tertulis, satu hari tes wawancara.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Jadi anu panitia ini kenapa ini dia duduk sebelah sini, satu di sebelah sini. Tadi dia anu.
3: Tidak. Sebenarnya kita ada ini. Apa sih namanya?
2: Tap.
3: Iya, maksudnya kayak pertama saya diwawancara habis itu
1: okay.
3: Lala.
1: Iya, jadi satu. Ini kayaknya sudah diwawancara tadi nih.
3: Sudah memang ditahu kalau kembar
1: gitu. Oh, tahu. Itu waktu tesnya di mana?
3: Di rumah.
1: Di rumah ya.
3: Lewat online.
1: Oh,
3: Google
1: online.
3: Meet, pakai Google
1: Meet. Google Meet ya.
3: Yeah.
1: Oh, oke. Okay. Saya berpikir tadi mungkin kemana, gedung apa, tidak ya?
3: Tidak.
1: Sekarang apa-apa serba apa? Everything serba ini using IT.
3: Iya.
1: Yeah. Yeah. Itu masuk ke situ memang keinginan sendiri atau ada arahan dari ayah. Nanti kamu kalau kuliah di sini begini. Tidak.
3: Tidak keinginan sendiri.
1: Jurusannya apa diambil tadi Rara?
3: Really? Desain komunikasi visual.
1: Desain komunikasi
3: visual.
1: Tidak ambil yang anu ya. Kalau menyanyi enggak usah dulu.
2: Oh, iya. Musik ya.
1: Belum ya?
3: Iya. Ingin mengembangkan bakat lain juga.
1: Karena ini kan bagian juga sebenarnya.
3: Iya.
1: Kan nanti kalau Rara insyaallah selesai dengan Riri kembali lagi ke Palu atau bahkan nanti menetap di mana kita tidak tahu ya. Tapi pada dasarnya ayah ini sudah siap melepas kalian berdua ini.
3: Iya, siap.
1: Alhamdulillah. Sebenarnya harus ditanya dengan ayah ini, siap atau tidak? Apa dua orang memang dilepas ini? Ya. Membayangkan, sebelumnya pernah, anu enggak, membayangkan nanti jauh dari orang tua enggak?
2: Pernah sih,
3: pernah.
2: Tapi untungnya mama saya ikut.
1: Oh ikut.
2: Dan ayah saya juga nanti bakal kesana juga kalau ada waktu libur.
1: Bola balik papa.
3: Iya, bola balik.
1: Okay. Baiklah. Insya Allah nanti anu ya, apa? Semuanya lancar-lancar, ya, amin. Rara juga apa? Rara dan Rila lancar-lancar prosesnya besok.
3: Ya, amin.
1: Besok,
3: amin.
1: Ya. Okay. Di kampus apa?
3: Institut Kesenian Jakarta.
1: IKJ ya?
3: Iya IKJ.
1: Yang dari Palu yang setahu Rara dan Riri ada berapa orang yang masuk ke sana?
0: Kebetulan guru saya, guru seni saya, Pak Faisal Ali Rashid, alumni dari sana.
3: Alumni dari sana. Tapi jadi saya kenal Ika aja dari beliau. Ya, dari
1: oh, dia sempat sampaikan itu.
3: Iya.
1: Nanti kamu dua bagus, kamu dua ini kuliahnya di sini, begini begini begini. Dijelaskan begitu ya?
3: Tidak, cuma kayak waktu perkenalan diri, yeah. Pak Faisal memperkenalkan kalau dia dari alumni IKA aja, terus kan saya dari namanya itu Institut Kesenian Jakarta, jadi saya langsung merasa tertarik.
0: Makanya langsung kita kepoin kampusnya.
1: Kepo-kepo nih?
3: Iya, kepo.
1: Dicari-cari di Googling apa?
3: Oke.
1: Iya, kalau anak-anak Gen Z itu kalau tidak begitu ya, bukan Gen Z namanya, Gen X. Baik. Saya mau coba mainkan lagu ini ya, yang dikirim. Mungkin yang dikirim ayah ini.
3: Iya.
1: Kita coba mainkan dulu. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan dengan baik.
0: Ini lagu.
1: Ini kayaknya mau mempas Abi.
3: Iya, mempas Abi.
1: Ya sudah, kita dapat putar ulang lagi.

0: saya langsung anu kasih komen lagu ini. Saya mau tanya deh Rara Riri. Nu apa batuan ada deh ini Rara Riri? Artinya apa ini lagu ini?
1: Artinya tentang seseorang yang
2: anak yang merantau.
1: Iya, anak yang merantau.
2: Walaupun merantau tapi tidak melupakan kampung, asal apa? Kampung halamannya.
0: Jadi baca tentang itu ya. Siapa tahu ada pendengar kita di atas. Lagu apa ya? Apa artinya ini? Oh, oke, okay, bagi ceritanya.
2: Iya. Yeah.
0: Dan ciptanya apa apa ya?
1: Iya, pamit untuk merantau.
0: Berarti lagu ini cocok betul ini. Apa
1: semua? Yeah. Relate.
0: Relate sekali. Anu yeah. Bahasa nggak negapuri relate. Relate. Oh Gen Z. Nah, apa namanya? Kami termasuk orang yang bangga juga ketika ada anak muda yang dengan begitu baik, bagus sekali bisa menyanyikan lagu-lagu dalam lirik bahasa Kaili misalnya. Apalagi lebih bangga lagi ketika lagu itu ternyata tidak jauh-jauh yang menciptakan juga ternyata masih orang tua langsung.
2: Iya.
0: Melihat sosok ayah Rara Rendri seperti apa?
1: Orang yang berbakat sih. Iya, soalnya bisa menyanyi, bisa main alat musik, bisa menciptakan lagu.
2: Tuh.
0: Paket lengkap ya?
1: Iya, lengkap.
0: Kalau Riri?
1: Sama.
0: Jangan bilang sama, mentang-mentang kamu dua kembar, iya sama seperti Rara.
1: Gue diambil semua.
0: Jadi itu kebanggaan luar biasa ya, punya yeah. Seorang ayah yang punya
2: bakat
0: luar biasa yang tidak semua orang punya ya.
1: Iya, jadi. Betul.
0: Oke lah bernyanyi mungkin ayah bisa bernyanyi tapi bab bikin lagu ini kalau ayah bilang tadi tergantung mood. hitungan anu saja kalau mood lagi bagus
1: bisa cepat
0: satu kali maksudnya jadi set. Nah jadi mudah deh. Oke okay. Ya ini kan insya Allah nanti Riri kan Rara apa melanjutkan kuliah sekolah di luar kota Palu. Apa harapan besar kamu dua ini?
1: Semoga bisa meraih mimpi sih. Iya. Tujuan kita kuliah di sana juga supaya mengembangkan karir.
0: Okay.
1: Jadi ya harapannya kita semoga karir yang kita bangun ini bisa berkembang jadi jauh lebih baik lagi.
0: Oke. Okay. Kalau pesan ke anak muda, kan ada anak muda biasa, ih, tak usah coba pakai bahasa Kaili. Apa bahasanya? Apa pesan yang disampaikan kepada anak muda, khususnya orang Kaili langsung ya? Kan ada kau ini kuno pakai bahasa itu Riri. Ih Rara kuno sekali kau menyanyi pakai bahasa ini. Apa kayak lagu anu kayak
1: pesan saya jangan karena bahasa daerah itu kan sudah turun temurun. Jadi kita harus lestarikan. Jadi jangan karena ada bahasa Indonesia
0: atau bahasa Inggris
1: misalnya bahasa Inggris.
0: Lebih bangga dong pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Kaili.
1: Yang kita harus ini tetap melestarikan.
2: Iya, walaupun kita belajar bahasa Inggris tapi kita juga harus belajar bahasa daerah sendiri.
0: Bangga ya.
1: Iya, betul. Kita harus
0: jangan
1: bangga.
0: Jangan sampai putus lah.
1: Iya, jangan sampai punah bahasanya.
0: Ini punah. Ya. So tiada lagi orang pakai menyanyi lagu Kaila nih. Dan ayah ini termasuk anu apa namanya? Makhluk yang sangat langka. Iya, langka. Orang-orang seperti ini langka.
1: Iya.
0: Ya. Maksudnya geliat dia di musik luar biasa. Mengarahkan Rara dengan Riri ya, apalagi menciptakan lagu-lagu. Kan ayah ini menciptakan lagu cuma lagu bahasa Kaili kan?
1: Iya.
0: Pakai lagu bahasa Indonesia juga.
1: Iya.
0: Itu pernah dulu kalau enggak salah iya. Ada album CD-nya itu?
1: Iya, ada.
0: Ya,
1: ada.
0: Saya pernah lihat itu. Cuman waktu itu kan belum terlalu fokus intens.
1: Iya.
0: Sekarang kan sekedar diketahui di Perompat itu kan memang menghadirkan lagu-lagu berlirik bahasa daerah, lebih banyak, terutama juga bahasa Kaili kan. Ini salah satu upaya kita untuk bagaimana orang terbiasa mendengarkan. Jadi begini, sumpah ketika mendengarkan lagu-lagu Kaili itu, ini ucapan terima kasih dulu ini buat seluruh pencipta lagu-lagu Kaili yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, baik di Lembah Palu, apakah di juga di tempat lain. Itu menciptakan lagu-lagu berbahasa itu terima kasih banyak karena kadang-kadang saya juga bisa belajar dari lirik lagu yang ditulis gitu. Jadi ada kosakata itu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ketika mendengarkan lagu Kaili, oh ini deh
1: bahasa baru
0: padahal Eva Agar, kalau orang Eva Agar sumbah aku pangan ya. Tapi tidak bisa keluar, kenapa? Tidak terbiasa. Nanti ketika dibiasakan dengan lagu itu, baru oh iya hita no no anuna. Kalimat yang anu, yang pas. Nanti ini tantangan juga buat Rara dan Riri ke depan.
1: Iya.
0: Itu apalagi kan sudah memulai dari sejak kecil ya menyanyikan lagu-lagu. Oh ya, kalau lagu Ponturoku itu menceritakan tentang apa dia?
1: Tentang apa? Ini sudah lama sekali.
0: Sudah lama sekali.
1: Iya. Iya.
2: Kalau saya salah in dulu baru Mempasabi.
1: Iya.
0: Ponturoku dulu baru Mempasabi.
1: Iya, Mempasabi.
0: Kebanggaan sama orang apa? Tentang tanah kelahiran tidak?
1: Oh iya, kalau tidak tentang begitu ya.
2: Kali ini Ponturoku iya.
1: Tentang kebanggaan yang ini, kebanggaan.
0: Pakai Google anu dia, pakai Google Translator.
1: Iya, sudah lama sekali.
0: Lama sekali ya?
1: Iya. Waktu SMP.
0: SMP.
1: Iya.
0: Tak? SD, SMP di Palu semua?
1: Iya. Tidak.
2: Kalau SMP dan SD itu di Mamboro, tapi pas SMA di Palu.
0: Mamboro itu Palu.
1: Oh iya sih.
0: Beri matanya. Mamboro Palu juga.
1: Palu Utara ya.
0: Palu Utara ya. Jangan salah.
1: Betul.
0: Mentang-mentang jauh dari SMP 1 kok bilang di luar kota Palu itu. Oke, apalagi ya. Ada rencana enggak nanti mau bikin Oke, kan tadi juga Ayah sempat bilang itu ada lagu yang sudah apa namanya? Sudah direkam. Rekam ya. Rencananya tadi mau dirilis ya. Lagi bikin video klip atau sementara proses atau gimana?
1: Masih
2: kayaknya sudah sih.
1: Iya,
2: tinggal
1: sudah.
2: Tunggu rilis.
1: Rilis.
0: Dengar-dengar Ayah bocorannya kapan rilis itu?
2: Kalau tidak salah bulan depan, insyaallah.
0: Jangan terlalu lama ya. Supaya bisa dianu kan ke Pro 4 juga RRI.
1: Iya.
0: Supaya bisa kita putarkan juga lagunya. Ini kebanggaan luar biasa ini ya. Jadi sangat berterima kasih. Bangga lah ya mempunyai ayah yang
1: ya sangat bangga.
0: Multi talent begini ya. Bisa main musik, bisa bikin lagu, bapak menceritakan lirik, menyanyi juga.
1: Iya.
0: Terus bonusnya dapat dua anak yang pintar menyanyi lagi.
1: Iya.
0: Jadi paket komplit. Kalau mama support tidak?
1: Support sangat.
0: Ya.
1: Iya, sangat mensupport.
0: Tapi di atas ayah ya. Kalau ayah lebih supportnya beribu-ribu kali ya.
1: Iya.
0: Karena mungkin ayah pikir wah ini apa namanya?
1: Potensi
0: iya. Baru turunan ini.
1: Iya.
0: Karena bakatnya itu saya pikir memang dari ayah. Biasanya kalau yang perempuan itu lebih dekat dengan ayah, jadi cepat anunya dengan ayah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang lain juga bisa dari ayah atau siapa saja. It could be anyone. Jadi tidak mesti. Jadi kayak macam kembar tadi ternyata memang ada turunan ya.
1: Iya, turunan
0: dari mama ya.
1: Iya.
0: Terus ada dari apa? Kakek ya.
1: Iya.
0: Kakek nenek ya.
1: Eyang.
0: Panggilnya apa Eyang?
2: Nenek Ambet.
1: Anak Bugis.
2: Iya, Bugis.
0: Oke lah. Harus bisa juga sebenarnya bahasa Bugis. Jadi mana yang dominan lah? Saya pernah ditanya ketika waktu itu. Jadi saya ini bingung. Saya ini kan mix Kaili dengan Bugis. Saya bilang ya, sudah kau ambil yang mana yang dominan. Kalau dominan di Bugis di rumah ya sudah gunakan Bugis supaya tidak mati juga bahasamu. Itu tantangan. Jadi Rara dengan Riri terima kasih sudah datang.
1: Yeah.
0: Dan terima kasih sudah menyanyi dengan lagu Kaili ya.
1: Yeah.
0: Itu jadi apa? Jadi motivasi buat penyanyi-penyanyi lain juga khususnya anak-anak muda. Apa? Kalau bahasa anunya tidak boleh malu pakai bahasa sendiri.
1: Yeah,
0: Nemaya matang pakai bahasa Kaili. Bahasa Kaili. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Karena ayah tadi tanya begini, sampai jam berapa ini? Tapi dengan marah-marah kayaknya ayah batanya tadi. Ayah tidak anu kalau tahu lama-lama. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri?
1: Untuk penyanyi-penyanyi muda di luar sana,
0: ya.
1: Jangan pernah malu untuk menyanyikan lagu daerah sendiri.
0: Ya.
1: Karena kita harus tetap melestarikan bahasa kita sendiri.
0: Riri? Ini tidak ada anu, pokoknya tembak dua-dua ini. Tidak boleh anu, tidak boleh sama.
1: Ya, kurang lebih sama. Sama sih. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa baru, kita juga harus belajar bahasa daerah sendiri.
0: Tetap harus belajar yang bahasa daerah. Oke. Baik, Rara dan Riri. Sampai susah Raraku. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa? Apa yang disampaikan penyanyi berdua ini, penyanyi berbakat ini yang mereka memang sejak kecil sudah punya umur SD ya,
1: iya,
0: sudah suka bernyanyi, dan ini bisa jadi apa motivasi buat yang lain kalau ada bakat seperti ini harus diarahkan, apalagi iya, sang ayah ini luar biasa mengarahkan dua anaknya yang kembar ini yang jawabannya kayaknya baku kopi-kopi.
1: Masih lagi.
0: Iya. Pokoknya sukses lah untuk karir ke depan.
1: Amin.
0: Untuk rekaman yang apa? Rekaman lagu yang insya Allah bulan depan dirilis. Sudah selesai semua anunya?
1: Iya,
0: apa?
1: Sudah.
0: Selesai. Video klipnya sudah dibikin juga?
1: Kalau untuk lagu itu kita tidak bikin video klip, jadi cuman lagunya saja.
0: Lagu itu saja. Ya. Berarti dirilis. Kemungkinan besar kita mainkan, kita jor-joran mainkan di radio. Oke, baik Rara dan Riri, terima kasih sudah datang ke RRI ya. Sekali lagi sukses buat berdua ya.
1: Ya, terima kasih juga kepada RRI sudah mengundang kami.
0: Amin.
1: Terima kasih kepada RRI.
0: Mau tes menyanyi enggak? Mumpas Abi coba tes.
1: Mumpas Abi, oke.

0: Padahal mau panggilan tante siapa? Tante Mas Riani Sukri. Dengan sama udah sama apa? Baik, sekali lagi terima kasih sampai saudaraku. Inilah akhir dari perbincangan singkat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang jelas apa Rara dan Riri terus saja beranu ya. Jangan pernah berhenti untuk bernyanyi.
1: Iya, iya.
0: Karena itu sudah jadi apa? Bagian dari hidup ya.
1: Betul, betul.
0: Banggakan juga menyanyikan dengan lagu-lagu kayak ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah datang ya.
1: Iya.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1990.

0: 44 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Mayer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
1: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang. And force another fine save from Yashin. Sudah
2: tak berikan. Ini adalah gudang obdavola, sabendal, kocis perungkri, payal, itu tak berikan. Ini adalah gudang obdavola, sabendal, kocis perungkri, payal, itu tak berikan.

0: rendara yo.
1: Nona dah
0: cendo.
2: Buku panik ke sana.
0: Ha. Buku panik rendara.
2: Buku panik, buku panik.
0: Bacondo.
1: Ada apa ini?
0: Ada apa ini? Ha.

Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk

sampai subuh sana aku pura-pura. Jadi khususnya kami ane dari dalam atau mesu, sebaiknya kami persiapkan ane awenya sabi motor kami. Berarti karena apa sari yang ane raincoat apa kita kui mendung ini. Sempat ngeren teks pangane. Jadi tetap kami harus apa namanya mempersiapkan jas sebelum hujan. Oke lah. Oh yang enari tinti sapu ampa. Tempo nafai kami bersiaran berjaringan kan? Namun kita ada ke RR Mbawa yang ingin menjadi host. Tentu ini RR Jakarta menjadi host. Mempakan wanu itu lancar acara dan nanti Jakarta nanti host daerah. Ya pemirin makin lancar acara itu. Siapa tahu kami mau tamu ni mau singgani-gani, mau tamu ni kami mau anu bergabung di acara itu. Dan mula pembelo-belo nampak topiknya pada. Nera kali ngasih tulis pakai anu, tulis pakai belo anu. Lamoro anu mamalara hubungi mio. Supaya mamalah kami ingin berinteraktif langsung terkait topik pembahasan. Eva Iriabi terkait nuan oleh berimba carana kita membajagai anuri PT Vai warisan leluhur. Iriabi berkaitan anti tenun. Tenun dari daerah Sulawesi Tenggara dari Kendari. Nah, dari Sanggungata ini kok sangakan apa ngene-ngene. Haitu aja di nuan sentra produksi tenun khas dari Kendari. Bahwa kita paluhin Narya Muni kan Narya Muni tenunan kelor wali Narya Donggala ya. Donggala itu dari Tosale ya. Jadi itu bagian dari warisan budaya, jadi pantas lah atau cocoklah untuk tetap terus dilestarikan. Tinggal bagaimana kemudian regenerasi ya. Simbay Muni pangane antai penyanyi remaja Rara and Riri. Jadi ini ku ya mereka hi asetnya lah. Regenerasi anu moreng ena penyanyi-penyanyi anu senior gerau berarti ngena menjadi nuan. Napa sangana eba ya? Penerus khususnya dari Kail. Dan itu harus jagai belo gitu. Baiklah, sampai sekarang aku lebih kurang 10 menit dari sekarang. Tempona kita ngena singgani-gani ante roro kami di daerah. Tentu ngena Balenggai RRI Jakarta, Perompa Jakarta. Mempakai lancaran ngena urusa siaran berjaringan kami. Tetaplah di Perompa RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Perempat Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Perempat. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Perempat Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo, kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Inje, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Perempat Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Perempat itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Perempat Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895-0144-1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Perempat Jogja atau Perempat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perempat, di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau
4: WA?
3: WA-nya di 0895 0144-1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144-1066 0144-1066
4: 1066.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Mas. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perempat Jakarta dan juga Salam Rahayu, Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya.

0: zaman sekarang, ya, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
1: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
0: Apapun itu bidangnya.
1: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh, istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena Kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
0: mengelilingi benteng.
1: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
0: Yang artinya?
1: Ya, memperingati bulan suro itu.
0: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
1: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
0: Terbebas dari hal-hal buruk begitu.
1: Hal-hal buruk ya.
0: Karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan, termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah,

0: menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
1: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik, dan mistis, dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
0: Oke. Okay.
1: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
0: Oke. Okay.
1: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
0: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
1: Itu jarwo dosoknya.
0: Oh, jarwo dosoknya.
1: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
0: Menyusuri begitu ya. Ya.
1: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
0: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
1: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
0: Berarti surat itu sebenarnya identik tidak serem ya, Mo ya?
1: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
0: Refleksi lah
1: refleksi,
0: kalau
1: refleksi, betul.
0: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia katanya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri.
1: Introspeksi.
0: Gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan
1: ada,
0: gitu.
1: Film Satu Suro.
0: Dan itu serem loh filmnya.
1: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
1: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
0: Okay.
1: Untuk mewarnai dunia ini.
0: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mo?
1: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
0: Sama-sama gitu. Inspirasinya kali mau gitu.
1: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni.

0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu ya, Mas.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
1: Kehilangan identitas tadi.
0: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau ditelusuri. Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
0: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event kadangkala. Sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
1: Oh, Jepang maksudnya.
0: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih.
1: Mantap, ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjalan suara budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau langsung ke voice note aja. Iya.
2: Ya, iya. Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, ininya Bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, Bapak Nasumnya masuknya.
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Nah, boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, karena itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Baik.
3: Mas Jujur, Mas Siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lema. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung, petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Pokoknya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya, tersenyata di Jogja.
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Mas Jordan. Sama Romo ya. Pokoknya salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar enggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda begitu ya.
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini. Tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. tradisi Suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Yes, terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun badan ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang gak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Sabong, ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskito itu dalam bulan Suro. Cuaca, terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan Suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan
4: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh, gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi ya. Dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, okay, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, masa gak boleh?
2: Oke, okay. Biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan. Langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang, Romo.
4: Sugeng siang, Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, Rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Menyapa Jakarta dulu. Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang, Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
6: Okay. Atau Romo, Mas Jordan dan Bu Jofri. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko gampang sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa kan. Ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu main bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti. Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
7: Preso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Siap.
7: Matur
2: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Nah, setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan. Tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker. Okay,
4: mengeker
2: ya.
4: Gitu. Oh,
2: mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak. Gitu.
2: Oke. Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ragelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke, okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya?
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah. Di Sumatera dia bisa hidup, yeah. Sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sih. Sampai ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul. Nih Bang Jo, udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh nge-camp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atau sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurutnya, maksud kami menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokan Hilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni serta dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, panitia pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, senang sekali rasanya Syarif Lahuba bisa kembali lagi menyapa Komipura di sore hari ini ya, di hari Kamis tanggal 11 Juni di tahun 2026. Tentunya sampai sebut sararku pura-pura buat Kak Komipura yang mau bergabung antai aku Arif Lohubo di sore hari ini. Silakan Komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Dan kita juga sore hari ini live ya di TikTok. Ini TikTok saya nih tapinya ya. Jadi kalau Komio mau penasaran seperti apa sih saya di studio ya, mana sih mukanya Arif Lohubo? Nah, silakan Komio saja lihat di TikTok saya karena sekarang ini saya lagi live di TikTok saya ya. Oke, untuk Komio mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Kita info MTQ ya, nanti ya kita akan berikan beberapa informasi seputar MTQ musabaqah tilawatil Quran ya. Oke, sudah ada penelpon, saya coba menyapa dulu untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ya sudah dokter Sodasi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arnold. Pak Akmal ya.
1: Iya.
0: Pak Akmal di Karumba, Berimba Kareba le.
1: Kareba.
0: Aduh, kenapa bunyinya begitu ya? Saya coba cek.
1: Kenapa tuh?
0: Iya, Pak. Bunyi-bunyi Berimba
1: Fisya. Nah, udah lalu ya.
0: Nah, udah risih itu?
1: Iya.
0: Oh. Oke, Pak Akmal. Mengipi dari saya, Pak Akmal.
1: Lagu Retina Asura.
0: Yang mana?
1: Keramat.
0: Keramat.
1: Iya, keramat.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revina Elvira dengan keramat ya. Oke, sampai sebut sararku pura-pura. Ada lagi mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
2: Halo, keramat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bunda Terjati.
0: Iya, dengan Bunda Astri ya. Apa kabar di Tombo Tutu?
2: Alhamdulillah, napa reda?
0: Napa reda?
2: Iya, alhamdulillah napa reda.
0: Oke, jadi mau dengar.
2: Mau udah barah.
0: Iya, mau udah barah hile. Jadi mengapa? Iya,
2: lagunya Evita.
0: Evita Mala yang mana?
2: Evita Mala berbaru berita.
0: Evita Mala
2: berbaring duka.
0: Berbaring duka.
2: Iya.
0: Adakah?
2: Ada. Aduh, kenapa tidak ada tiktok?
0: Hah?
2: Ada tiktok?
0: Ada.
2: Apa nama tiktok?
0: Arif Lahubo.
2: Arif Lahubo.
0: Iya. Berbaring duka. Oke, Naria.
2: Ada.
0: Berbaring duka.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Bunda. Oke, jadi Komio ya penasaran dengan saya di studio ya, silakan Komio bisa bergabung di TikTok saya juga ya, karena sore hari ini kita live di TikTok saya ya, Arif Lahubo ya. Jadi kalau Komio cari saja nama yang sebenarnya, saya enggak cari nama-nama yang lain, namanya benar Arif Lahubo. Begitu juga menyiar Arif Lahubo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya pedade dangdut. Bunda Yanti di Sumari.
2: Tadi juga tidak ada
0: tindakan. Kenapa?

0: pulang pada bagian mana ni? Ada pelarut.
1: Aduh.
0: Kami belum bawa tim kritis siap.
1: Hah?
0: Kita kejar.
1: Apa tadi?
0: Tung keripik.
1: Tung keripik. Hai, hai tolong bawang.
0: Ah itu. Sudah bangun, sudah bangun pilihan. Sudah ganteng saya.
1: Adanya tung keripik ini. Saya coba cari bunda
0: ya.
1: Adanya kayak Roma Irama yang bawa.
0: Nah itu ya.
1: Itu Jo? Oke siap.
0: Oke,
1: sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat bunda tak pasangkan nih. Kita lanjutkan untuk di sore hari ini. Kita ke Dade Veruru dengan dadenya. Ini lagunya Romai Rama juga, hanya di aransemen kembali oleh Revina Elvira ini ya. Jadi Pak Akmal di Karumba. Kita dengarkan dulu keramat untuk Pak Akmal di Karumba.

0: Waduh, saya kan dengar lagu ini begitu sampai sebut secara Argo Prapora. Saya ingat kayak di era tahun berapa ya, saya sering dengan lagu-lagu ini. Tung keripik, hai hai tulang bawang, gitu kan? Oke, okay, sampai sebut secara Argo Prapora. Buat Komio yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah terpujati.
0: Betul sekali, Bunda Anti Parigi. Apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Bagaimana, Bang Ari?
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Oh, kita ada bubagar rata kita teman kami. Iya, nasib seorang supir.
0: Nasib seorang supir. Iya. Apa dulu dah?
1: Bernama Bung Arif juga.
0: Oh.
1: Iya, sama saya bilang kamu udah nama.
0: Aduh, barangkali kita ini mengingat yang lama, Dan.
1: Waduh, nggak ada ini Bung Ari pada di Palu.
0: Oh, ada di Palu.
1: Iya, kalau aslinya dia orang Luwuk.
0: Oh, aslinya orang Luwuk. Itu nasib seorang sopir itu siapa yang bawakan, Bunda?
1: Dan tahu lah kalau saya bawa nasib seorang supir.
0: Nasib supir, nasib seorang supir.
1: Ada itu lagu itu, Bung Ari.
0: Oke, oke, ada. Saya dapat, ya? Saya dapat.
1: Itu mana dengar gitu ya, bagi guru-guru. Saya bilang anak bakal ambil tempat, baru mana dengar kita mikirin bakal lagu.
0: Kenapa tuh, so mau dikirim?
1: Jadi mana dengar gitu, lalu nasib seorang duda. Pagar seorang duda di Telole, ini seorang supir. Jangan marah le, jangan bercanda.
0: Betul, kita ini cuma baku sedu, Dan. Kalau tiba baku sedu, sabantar
1: sempat ini terang aja baku sedu, jadi jangan memarah.
0: Nah, betul itu.
1: Apalagi supir begitu, kesempatan memang sehat. Oke, Bung Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib seorang supir ya. Jadi kalau Komio ya, para driver, jangan mengantuk ya. Ini lagu spesial untuk Komio Pura dari Bunda Anti di Parigi. Ada lagi di belakangnya Bunda Anti di Parigi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedade Dangdut.
2: Ya, aku udah lupa sejauh.
0: Iya, dengan Bung Joni.
2: Iya, Le.
0: Oke. Mau dengan lagu siapa ini, Bung Joni?
2: Lagunya Ancilarici.
0: Ancilarici yang mana?
2: Terasanya mau buka warung rencana. Bisa baru meja dan kursi.
0: Meja dan kursi?
2: Iya, tapi kalau tadi mau mampir di warung kurang dia yang salah.
0: Dia bilang, nah, dia Bang Kadri katanya nanti dia yang buatkan.
2: Hah?
0: Dia bilang Bang Kadri dia yang buatkan.
2: Meja?
0: Iya, meja dan kursi.
2: Iya, ini loh, karena aku pengenang. Oke, jadi kemarin dia selalu.
0: Iya. Oke, terima kasih Bung Joni ya. Ada lagi di belakangnya Bung Joni. Halo.
3: Halo, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedade Dangdut.
3: Aku kan sepedaki lo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le? Oh, Bunda Hanin, apa kabar?
3: Kabar baik, Dan.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda Hanin?
3: Lagu Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
3: Zubaidah.
0: Hah?
3: Zubaidah.
0: Zubaidah?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Apa kabar baru?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Bunda Hanin bilang tambah ganteng saja. Emang lihat. Kalau mau lihat ada di TikTok ya. Saya karena untuk sore hari ini saya lagi live juga di TikTok ya. Terima kasih nih ada Nuraini, ada Anca, pokoknya buat komis semuanya yang lagi. Ada Bunda Astria juga ternyata di tombol itu tuh lagi nonton di TikTok ya. Jadi kalau Komio penasaran silakan saja buka TikTok terus cari namanya Arif Lahubo ya. Oke, ini dia nasib seorang supir spesial untuk Komio dari Bunda Anti di Parigi.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nggak rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nggak rasa.
0: Saya tadi baru ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Karena Bapak Melana sampai subuh secara Rukun Prapura, Samsat keliling buka layanan pajak kendaraan di MTQ. Rumba sampai subuh secara Rukun Prapura, unit pelaksanaan teknis atau UPT 11 Samsat Sigi menghadirkan layanan Samsat keliling di arena Musabaka Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di lapangan likuifaksi Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Dan kehadiran layanan ini merupakan upaya pendekatan, ya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan Samsat keliling tersebut dibuka mulai tanggal 7 hingga 13 Juni 2026 setiap hari pukul 16 hingga pukul 21 malam. Di lokasi pelaksanaan MTQ, masyarakat yang hadir tidak hanya dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi juga memperoleh pelayanan kesehatan gratis yang disediakan melalui kerjasama dengan Mitra Jasa Raharja dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kareba Kopuna sampai subuh secara Rukun Prapura, Satres Narkoba Polresta Palu ringkus pengedar sabu di Lere, dan ini barang buktinya. Rumah sampai subuh secara Rukun Prapura, Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Palu. Seorang pria bernama Nur Alam bin Laminong, 24 tahun, warga Jalan Cumi-Cumi nomor 29 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, ditangkap petugas. Dan Kapolres Palu Kombes Pol Hari Rosena melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Palu Kompol Usman mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenal aktivitas transaksi narkotika diduga dilakukan pelaku di wilayah Kota Palu. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, tim Setra Narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Sampai subuh secara Rukun Prapura, Besi Amukare Basalia, Tinti Saplono, Ante Aku Arif Lahubo.

0: Oke, baik, sampai sembuh saranku pura-pura. Ini lagu tadi di request oleh Iksan yang berada di seputaran Tulo Rantea. Halo Iksan, apa kabar ya? Semoga saja kabarnya baik. Ada lagi bergabung dengan kita di 0811-456-03-875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Aku dan Duter sejati nih.
0: Iya, dengan Pak Ardin Musi Dedi.
1: Iya.
0: Sama naruhan suaranya ayam di belakang itu.
1: Apa dan? Melipot ini baru.
0: Waduh, jangan.
1: Ayam mana ini? Hah? Besar apa? Itu yang dipasar di Jojo warna-warni.
0: Hah? Oh ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak?
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar yang mana?
1: Setengkir kopi.
0: Oke, baik.
1: Oke, kasih hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian di CBD. Ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Ya, aku udah putar sesuatu loh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Oh, Bunda Ani Pandere. Apa kabar Bunda Ani?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagi siapa ini, Le?
2: Lagu
0: Romai Rama yang mana?
2: Melon Cinta.
0: Romai Rama Melon Cinta. Oke.
2: Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Melodi Cinta dari Romai Rama. Ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03-875 ya. Jadi memang kita di sore hari ini kita sampai di pukul 17. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sian di Labuan. Apa kabar? Dari Mbak Kareba di Labuan. Kareba Labuan
3: apa Neo?
0: Apa Neo? Makan sampai pangan nih nau dari sini napa nevai?
3: Napa nevai?
0: Jadi mengapa dede saya mengi Bunda Sian?
3: Ada Dina Mariana.
0: Dina Mariana?
3: Iya ada si.
0: Dina Mariana ABC.
3: Iya.
0: ABC asik betul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ya. Kita ke Dede Veruru. Ada lagunya Pak Ardin di CBD dengan Secangkir Kopi dari Joni Iskandar.

0: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud. Walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
1: Terima kasih ya, Bu.
0: Iya, Nak.
1: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
0: Iya.
1: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
0: Iya, Nak.
1: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
0: Amin.
1: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
0: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
2: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.
3: Sampai subuh, Sarah. Request

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Di Pro 4
0: RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.

0: Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura kita lanjutkan kembali 29 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini dan kita masih setia mendengarkan Perempat Terain Palu tentunya ya. Terima kasih untuk Komi Pura, sampai sini secara aku pura-pura. Ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EP dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Terpegati.
0: Oke, Bang Kadri.
1: Iya, betul sekali, Bang Hari.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Bang Kadri?
1: Lagunya Mas Tugis bersama Ren.
0: Apa? Duda ketemu janda.
1: Iya, soalnya
0: katanya dia mau buka warung.
1: Iya,

0: Sidik dan Rena ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Udah ketemu Jangga, padahal udah
0: musik.
1: Ya, makanya dia bangun warung itu.
0: Wah. Tuh, baik, terima kasih Bang Kadri ya sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ya, ada lagi yang mau bergabung ya, silakan ya di 0811 456 0375. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dada dada?
2: Ya, kurang terjadi.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Bakalan kalian dulu.
0: Bunda Trimedia, dari Pakareba, Le.
2: Iya. Laguna.
0: Lagunya siapa, Dang?
2: Titik Nur, penyesalan.
0: Titik Nur?
2: Iya, penyesalan.
0: Penyesalan, oke. Okay.
2: Ya, oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Trimedia. Oke, ada lagi di belakangnya Bunda Trimedia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Dede Dangdut?
3: Iya, aku dan Dr. Sejatir.
0: Iya, dengan Bunda Asmarani di tuh.
3: Iya, Bang Ari.
0: Mau dengan lagu siapa ini Bunda Asmarani?
3: Lagunya Rido Roma.
0: Rido Roma yang mana?
3: Dewa Amor.
0: Dewa Amor. Iya. Oke.
3: Okay. Terima kasih. Selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh secara pura-pura kita ke dada dulu ya.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa begitu tega kau tinggalkan api neraka?

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke. Oke, baik, sampai itu secara argo pura-pura. Kita lanjutkan kembali masih di program NGPDD Dangdut, Aku Dangdut Tersejati. Kita terima penelpon, dua penelpon terakhir ya, karena kita sampai di pukul 17 aja untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang NGPDD Dangdut.
1: Ya, sudah disenggati.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Di Pandere, Mami di Pandere.
0: Siapa?
1: Mama Mida di Pandere.
0: Mama Mida, Pandere. Oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Le?
1: Di Balik Penantian.
0: Di Balik Penantian dari siapa?
1: Perempuan yang bawa itu.
0: Waduh, di Balik Penantian perempuan Yulia Citra.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sampai sebesar aku pura-pura di seputaran Pandere ya, sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi kah yang mau bergabung? Silakan, saya terima telepon penelpon terakhir ya untuk di sore hari ini. Jadi masih ada sekitar 9 menit lagi. Jadi untuk kami yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini saja perjumpaan kita ya. Nanti kita lanjut di program selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan terjadi ya.
0: Iya, Anizar Pandere.
1: Iya.
0: Aduh, tadi ada juga orang Pandere ini. Pandere terakhir nih ya.
1: Iya.
0: Jadi mau dengar lagi
1: siapa? Tadi itu Mami tadi dari Pandere jadi ya.
0: Mama Mia, Mama Mina.
1: Mungkin hujan.
0: Hujan.
1: Iya, hujan deras.
0: Wow. Di sini panas.
1: Iya, lagunya itu saya lagunya Mansures. Irfan.
0: Irfan Mansur yang mana?
1: Cuma apa? Dalam sandiwara.
0: Hah?
1: Dalam sandiwara.
0: Dalam sandiwara.
1: Iya. Irfan Mansur.
0: Dalam sandiwara. Ada kan itu?
1: Ada lagunya?
0: Bukan sandiwara.
1: Iya, itu orang kali.
0: Memang aneh, Nizare.
1: Oke, Mbak Tano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua saran kupura-pura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Syarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Oke, baik, sampai semua secara Argo Pura-Pura di sore hari ini ya. Kita berada di program Menjayo-Jayo. Kali ini kita menjayo-jayo Riumba. Tidak jauh-jauh kita menjayo-jayonya sore hari ini. Kita menjayo-jayo Rituli-Tuli Moruru ya. Domohon makabau-makabau. Di Tuli-Tuli ada kudapan yang enak. Kuliner khas Tuli-Tuli yang paling enak itu. Dia berbahan dasar durian sampai sebesar Argo Pura-Pura. Ada orang Tuli-Tuli di sini? Nah, ini kuliner khas Tuli-Tuli namanya langgadeang ya. Jadi berbahan dasar durian ya. Jadi Indonesia ini terkenal dengan berbagai jajanan khas daerah mampu menggugah selera para pencinta kuliner di tanah air. Jadi setiap daerah itu memiliki jajanan khas dengan cita rasa yang berbeda. Sedangkan di Kabupaten Tuli-Tuli sendiri salah satu dipertahankan secara turun-temurun adalah langgadeang ya. Langgadeang ini terbuat dari tepung sagu ya yang disangrai kemudian dicampur kelapa mengkal begitu, santan gula aren serta juga daging buah durian. Menurut ini di mana sampai susaran kupura-pura langgadeang ini di Dusun Togaso Desa Kalangkangan Kecamatan Galang. Proses pembuatan langgadeang ini hampir sama dengan cara membuat dodol, yang membedakannya hanyalah bahan yang digunakan. Jadi cara membuat langgadeang itu di aron atau disangrai dulu sama seperti bikin dodol, cuma berbahan yang berbeda ya. Langgadeang ini wajib dicampur durian dan setelah semua bahannya tercampur dibungkus dengan daun pisang ya, daun pinang dan dibakar di atas bara. Ini caranya unik begitu sampai sebesar Argo Pura-Pura. Bakarnya itu bisa dua kali ya. Jadi daunnya juga di dalam itu dua lapis ya. Terus bakar pertama, terus habis itu bakar lagi tempat yang lain ya. Jadi yang pertama itu pembakarannya itu agak jauh dari api. Terus yang kedua nanti lebih dekat lagi dengan api begitu ya. Karena pembuatan langgadeang ini berbahan dasar durian, jajanan khas Tuli-Tuli ini hanya dijual saat musim durian dan sangat sulit didapatkan di luar musim durian ya. Jadi cita rasanya yang unik, perpaduan antara tekstur sagu yang kenyal, manisnya buah durian dan gula aren, dan membuat langgadeang ini masih diminati warga apalagi yang sudah pernah merasakan cita rasa jajanan khas Tuli-Tuli.

Kalau kita bicara kuliner khas Tolitoli yang berbahan dasar durian adalah langgadeang ini, atau sering disebut langgadeang ya. Hidangan tradisional, dan ini memadukan legitnya daging buah durian dengan kenyalnya adonan sagu ya, santan dan

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura, sahabat Buddha Tepat Sanggani. Saatnya kita bergabung bersama program Sate Rari Palu, ya, sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, ya, dan tentunya juga mendengarkan pengajian kalam suci Al-Quran. Tentunya sampai sini saranku pura-pura, ya, selamat sore dan selamat menikmati.

mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah.

0: الحسينة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara? Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah, anaknya menjawab. Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara. Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut,

Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang menggariskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

sebagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Kareba Salea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai susaran ke pura-pura, FGD, PMK Parimo fokus tekan kemiskinan dan anak tidak sekolah. Rumah sampai susaran ke pura-pura, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menggelar fokus group discussion atau FGD guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Kegiatan berlangsung di ruang rapat bupati dan FGD tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat adat sekaligus juga mengoptimalkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah atau PD dalam menyelesaikan persoalan sosial yang masih dihadapi daerah.

Karya Bakopuna sampai sebut secara kupura-pura, tarian kolosal pembukaan MTQ Sulawesi Tengah libatkan 100 penari. Rombat sampai sebut secara kupura-pura, sanggar seni Polelia mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk menggarap tari kolosal pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di lapangan likuifaksi Desa Lolo Kabupaten Sigi, dan kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi sanggar tari Polelia yang selama ini aktif melestarikan seni dan budaya daerah. Penampilan tari kolosal menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian pembukaan MTQ yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan kekayaan budaya lokal. Koreografer tari dari sanggar seni Polelia, Ayu Mufida, mengatakan amanah yang diberikan pemerintah Kabupaten Sigi merupakan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga syarat makna. Di mana ia mengatakan, alhamdulillah ini sebuah amanah besar bagi saya dan sanggar tari Polelia dipercaya pemerintah Kabupaten Sigi untuk menggarap tari kolosal di acara MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai sebut cara argo pura-pura besi amu kariba saleh tinti sapu sasi onti akuar pelahubo pepepe panjelingan eri kariba saleh tinti ruapolo.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda dari hari ini ya, di jam 19 nanti sampai di pukul 24. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib, sholat isya? Yang pasti jangan lupa untuk makan malam ya. Ya, tapi mungkin sebagian orang tidak melakukan ritual makan malam ini ya, karena mungkin lagi diet atau apa mungkin gitu. Atau mungkin mau makan di luar bersama keluarga. It's okay lah. Pilihannya adalah ada yang menentukan mau makan di mana, apakah di rumah saja nanti ngopi-ngopinya di luar, atau mungkin memang tidak akan keluar. Karena ini kalau tidak salah malam Jumat ya, bukan lagi. Yang pasti sama-sama sarara, apapun yang hari ini Anda kerjakan, saya sangat berharap semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan yang menjadi harapan Anda semua. Besok kita di hari Jumat, nanti malam Jumat ini mungkin cepat tidur biar nanti bisa bangun pagi untuk olahraga besok ya. Biasanya kan untuk kantor di hari Jumat itu ada rutinitas berolahraga ya di pagi hari. Baik, sama-sama Sarara, dan nanti sebentar saya akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semua di Wastra Nusantara, warisan budaya Nusantara tentunya. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan hadir untuk Anda semua tentunya dengan informasi bagi yang mungkin lagi dalam perjalanan roda 2 maupun roda 4. Selamat menikmati perjalanan Anda. Jangan lupa untuk selalu hati-hati di jalan gitu. Perhatikan rambu lalu lintas dan harus lebih awas ya, dalam artian lebih waspada dari sebelumnya. Apalagi kalau ternyata Anda pergi ke tempat yang cukup jauh, memakan waktu yang agak lama gitu. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai Anda mengantuk. Nah, makanya kalau sebelum berangkat kemana-mana dan ternyata agak jauh, penting untuk selalu beristirahat sebelumnya ya. Jangan sampai tertidur di perjalanan, itu agak apa ya, bukan agak lagi ya, itu sangat fatal akibatnya. Meleng sedikit fatal akibatnya, sama-sama Sarara. Jadi benar-benar Anda harus berhitung dengan waktu Anda sendiri. Ketika Anda ngantuk, ayo tidur gitu. Karena badan kita juga butuh istirahat yang cukup. Buat yang suka begadang, oh tolong. Sekarang pola hidup sebenarnya yang bikin kita nih semua sering sakit-sakitan. But it's okay ya, kalau memang begadang itu karena ada sesuatu pekerjaan yang urgent yang harus segera diselesaikan. Tapi jangan lupa untuk tidur lebih cepat dari biasanya. Apalagi kalau ternyata Anda sering begadang-begadang ya, tidur agak cepat itu bisa membuat minimal, walaupun tidak mengembalikan, minimal Anda merasa lebih segar dari sebelumnya. Nah, makanya penting untuk selalu memiliki apa ya, jadwal yang tetap untuk kita sendiri ya, daily aktivitas kita tentunya. Kita ke lagu dulu, nanti sebenarnya saya akan lanjut lagi untuk Anda semua. Daku ya, agak iya. Iya, anju gitu kan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.
2: You're listening to Pro 4 RRI Palu.

97,5 FM Perombat RRI Palu, suara Budaya Tapasanggeni. Sama-sama Sarara, kita melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pukul 19:35 waktu Indonesia Tengah. Sampai-sampai Sarara, pakaian adat suku Toli-Toli Sulawesi Tengah memiliki ciri khas yang elegan. Dia menggunakan kain tenun atau kulit kayu yang dipadukan dengan benang emas. Pakaian ini melambangkan keindahan, kemakmuran, dan status sosial bangsawan melalui baju khusus untuk pria dan wanita. Pakaian adat pria, yaitu baju atasan seperti kemeja panjang berleher tegak dan dihiasi dengan sulaman pita emas. Nah, bawahnya sendiri adalah celana panjang atau puyuka yang dipadukan dengan sarung tenun khas Toli-Toli yang dililitkan sebatas lutut. Nah, menggunakan ikat kepala tradisional yang disebut juga siga atau sanggo, yang gimana maknanya melambangkan kewibawaan, ketegasan, dan tanggung jawab pria sebagai pelindung keluarga dan masyarakat. Selain itu, baju adat atasan dikenal dengan sebutan baju dolrago atau baju lengan pendek dengan lipatan kecil, sering disebut baju yang dihiasi pita emas dan manik-manik. Nah, bawahnya sendiri itu celana panjang yang dipadukan dengan kain sarung atau lipa sebatas lutut. Nah, untuk sabuk berwarna kuning, ini selendang atau selempang yang disampirkan di bahu, di mana kalung, gelang, dan anting serta hiasan kepala. Dan warna-warna cerah seperti hijau menandakan kemakmuran dan penyimbang, sementara manik-manik menyimbolkan kehalusan budi pekerti. Masyarakat Toli-Toli memiliki teknik pembuatan kain tradisional yang diwariskan leluhur, yakni kain kulit kayu atau nunu, di mana kulit kayu ini direbus, dibungkus, dan lalu dipukul-pukul hingga melebar menjadi lembaran kain sebelum dihiasi lebih lanjut. Nah, untuk melihat atau jauhnya lebih visual dari sejarah dan busana tradisional ini, Anda dapat mengakses koleksi budaya dan filosofi lengkapnya melalui referensi detail ada di Museum Sulawesi Tengah. Nah, jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, Anda bisa memberi informasi atau Anda mencari sejarah budaya atau cara memakainya untuk acara, Anda bisa ke Museum Sulawesi Tengah. Ini salah satunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.
4: Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

0: Basalea, Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai subuh sarara Parigi Mautong di Polres Parigi Mautong kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui pelaksanaan gerakan pangan murah bekerja sama dengan Bulog. Kegiatan yang digelar di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi pada hari Kamis 11 Juni 2026 mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh beras berkualitas dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasaran dalam sehari. Sebanyak 150 kg beras atau 30 sak berhasil terjual. Gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah nyata Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi. Kareba Kaupuna, Sabitom Sarara, Unit Pelaksana Teknis Samsat Sigi menghadirkan layanan samsat keliling di area Musabaka Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di lapangan likuifaksi Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Kehadiran layanan ini merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan samsat keliling tersebut dibuka mulai tanggal 7 hingga 13 Juni 2026. Setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga 21 waktu Indonesia Tengah di lokasi pelaksanaan MTQ, masyarakat yang hadir tidak hanya dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi juga memperoleh pelayanan kesehatan gratis yang disediakan melalui kerjasama dengan Mitra Jasa Raharja dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kehadiran samsat keliling di tengah pelaksanaan MTQ mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain memanfaatkan momentum keramaian acara keagamaan, pelayanan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses layanan publik kepada warga. Sampai sore sarara, besok mau karibasannya Tinti 20, Yaku Ratu Balki.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratega.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesgian Indonesia.
4: Di masa belainan, lagu adi tepada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sama-sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RR Palu, Surah Budaya Tapasakeni. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Dan seperti biasa, di pukul 20 kita ada di segmen acara Request Lagu Nusantara. Baik, saya langsung menyapa pendengar yang sudah bergabung, penelpon yang sudah bergabung juga. Halo.
1: Halo, selamat malam Ratu.
0: Selamat malam, Request Lagu Nusantara.
1: Request Lagu Nusantara
0: dengan Ibu Ella.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Ella mau dengar lagu siapa?
1: Lagu dari Kalimantan, dari Banjarmasin.
0: Banjarmasin yang
1: mana? Kota Amuntai.
0: Kota Amuntai.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih Ratu. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih Bu Ella. Di BTR langsung ada sudah bergabung di line telepon. Saya masih menantikan untuk Anda yang pengen bergabung di Request Lagu Nusantara. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara.
2: Request Lagu Nusantara bersama Mbak Ratu yang baik hati dan cantik pula.
0: Oh, Masya Allah. Bung Kadri di Bangga.
2: Iya, betul sekali Mbak Ratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Fauzana.
0: Fauzana yang mana?
2: Menanti Jawab Cinta.
0: Menanti
2: Jawab Cinta.
0: Jawab Cinta. Oke, baik.
2: Iya, oke, makasih Mbak Ratu. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tunggu satu penelpon lagi yang bergabung di line telepon kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara.
3: Request Lagu Nusantara bersama Ratu.
0: Betul sekali. Ini Pak Ardin.
3: Pak Ardin.
0: Oke, baik. Silakan Pak Ardin, mau dengar lagu siapa?
3: Boleh lagu Kaili.
0: Yang mana?
3: Heri Rahman.
0: Heri Rahman judulnya?
3: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati.
3: Iya, lebih kaya itu.
0: Yoka.
3: Iya.
0: Oke, ya, ya. Sebentar saya putarkan lagunya.
3: Oke, makasih Ratu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don Don Gunawan ya. Oke, sebentar saya putarkan lagi. Terima
1: kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sarana, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk di sesi pertama kita. Ada lagu Banjar Kota Amuntai, Ilham Ahmad featuring Sanggar Air HSU.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tama Sanggani. Kita melanjutkan lagi untuk request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Malam, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara, bunda yang cantik, bunda ratu.
0: Pak
1: dari Arnole.
0: Bumi Sagu.
1: Bumi Sagu lagi dan tayangan.
0: Oke, Pak Arnold, mau dengar lagu siapa malam ini?
1: Ada lagunya, kayak salsa lagu ini gitu ya. Gorontalo Palu.
0: Gorontalo Palu.
1: Palu. Bang Lawel jadi saksi koran dua, bener apa? Ya. Ada.
0: Lagu siapa yang nyanyikan ini?
1: Saya kurang tahu itu, tapi Gorontalo Palu itu. Ada lagu itu.
0: Oke, ada lagunya.
1: Ada?
0: Sebentar saya.
1: Oke, terima kasih Barati Jodo di Jalan Buawang.
0: Asik.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita melanjutkan lagi. Saya masih menantikan yang pengen bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba. Oke, mau dengar lagu siapa Pak Nyoman?
1: Saya dari Betawi.
0: Betawi? Oke, judul lagu apa?
1: Si Jali-Jali.
0: Si Jali-Jali.
1: Oke.
0: Si Jali-Jali, Bang Ben dan Ida Royani ya, Jali-Jali ya. Oke, sebentar.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, tinggal satu penelpon ya yang bisa saya terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Oke.
1: Okay.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu siapa? Pak Muhammad?
1: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri yang mana?
1: Itu.
0: Yang mana?
1: Sintutu.
0: Sintutu?
1: Iya.
0: Saya cari dulu. Adakah? Oke. Okay. Sebentar saya putar ya.
1: Oke, berkati lagi Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Sarara, sesi terakhir kita untuk request lagu Nusantara di malam hari ini. Kita langsung saja ke lagunya. Semoga terhibur.

0: Lagunya, Pak Frank?
1: Lagunya? Jali-jali.

0: apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngitung mai mau bantu aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Kamu manjeve di situ. Tidak seberapa juga luasnya itu, nah.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah? Mau memasak. Tidak ada juga rampai-rampai.
1: Tata, kamai tata. Basapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah ina pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas teka, bisa ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan tata. Seandainya tata mau berkebun dan gauna, tidak begini kita tata. Dia mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Tomo terlalu berangan-angan ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa tata. Lebih bisa nita ke depannya. Mana tata kerjanya hanya bari saja. Basaku sedikit sudah mengeluh, capek, malenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana ini. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Serius tata mau pergi? Nakana tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya tata. Saya cuma mau tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai lu anamu hilau.
2: Tak usah ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh begitu. Kupasang dia tanur rupangan deh untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Semua pergi kita?
2: Sedikit lagi, nah. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, tata. Agak paturungu. Habis makan siang. Agak teka gole-gole nih bangun-bangun. Sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersiram tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak. Nanti kamu bantu ya tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Terlihat dulu tak. Mau Ina buatkan air gula?
2: Boleh Ina. Sama rebuskan tata air buat tata pakai mandi.
5: Tak, jadi kita mau berkebun. Gimana tak? Apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu persatu pertanyaannya. Tatamu masih capek itu.
2: Jadi nah, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
5: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata ke sana?
2: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
5: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tata sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulu ya.
5: Tapi saya bosan sayangnya Ina. Itu terus. Nanti saja.
2: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja, Mbak Arika atau bercabut rumput kah, supaya Mas Ali sama gas ya Tata, supaya cepat jadi kebun.
5: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
2: Ah, iya.
1: Tata, bangun sudah, dan bangun mau sudah pagi ini.
2: Sedikit lagi nak, kenapa kau? Ina terlalu semangat juga, masih mengantuk, kasihan saya ini nak.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali, mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
2: Iya. Nariamu pak, aku tuh bumbir itu.
1: Nariamu sudah dibumbuskan semua ini.
2: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini. Astaga, nanti paturi aku ketiduran saya deh. Hai, apa nemu yo? Sepanas betul matahari deh. Pirimbang ya aku. Apa mangan dia orang ya aku? Saya makan saya dulu bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, nak karunia ya aku. Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari pengumbiri lu eo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel, tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
5: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin nak. Ojo sudah mandi kan?
5: Sudah Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar Tata harus tutup di depan.
1: Ina juga tidak tahu nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
5: Iya nak.
1: Habis bekalnya tadi Tata?
2: Bersih. Tata kelaparan habis beparas Ina.
5: Jadi toh besok sudah bisa kita bertanam?
2: Hah? Jangan dulu Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya nak.
1: Luas kata Tata membuka lahan. Tentu Tata capek sekali nih. Ina mau buatkan air gula dulu ya.
2: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
5: Asik, akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sote sabar bapandeng, le.
5: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai kesana?
1: Tatamu bilang, nanti dulu nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
5: Betul kan Tata ada bikin kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Ah, tidak mungkin, Nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
5: Soalnya teman bilang bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
0: Dulu
4: Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.

0: Unemo, anu nulinu anakku pangane, nakana bara. Betul adanya. Ah, tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang? Astagfirullahaladzim, Tata! Agana turu kau mena kafari si Tano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
1: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
0: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu membohongi kami? Mau dapai kami Taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
1: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
0: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, Kang? Ina kira Tata sudah sadar, sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
1: Eh, terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
0: Tata, Tata, Tata mau kemana, Tata?
2: Eh, Tata cepat pulang.
1: Kurang aja.
2: Tata, kenapa Tata marah-marah?
0: Ojo, kemari nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
2: Berbohong apa, Ina?
0: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
2: Ina, Ina mau kemana?
0: Ayo Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
2: Tapi kita mau kemana, Ina?
0: Sudah, ikut saja.
2: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
0: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah, tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
2: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
1: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
1: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari, kemari.
3: Tidak mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
1: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Ina mu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Ina aku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal Tata.
1: Tidak.
4: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain, saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
5: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak

0: kitanya berbeza-beza tapi tetap Sabah Indonesia.
1: Hewa ai nu fambeu-beu eta banosa sihasara teuing.
2: Jadi astuna ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
3: Lima sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
4: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah, sampai Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Tradisi mepengkilan yang merupakan warisan budaya etnis Dondo di Sulawesi Tengah hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat di tengah perkembangan zaman. Nah, tradisi ini dinilai memiliki nilai historis serta kearifan lokal yang kuat, sehingga keberadaannya dianggap penting untuk dijaga sebagai bagian dari identitas budaya. Tokoh adat Dondo Suharmin mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan tradisi tersebut. Salah satunya yaitu terus mendorong agar mengenal, memahami serta menjalankan tradisi mepekilan dalam kehidupan sehari-hari. Pelestari tradisi tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ditambahkan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar tradisi mepekilan tetap bertahan dan tidak tergerus oleh arus modernisasi. Nah, selain itu, Suharmin juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Ia berharap tradisi mepekilan dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas budaya etnis di Dondo, Sulawesi Tengah.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal. Sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Saat ini di pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sama sama Sarara, kita masih membahas mengenai tradisi mepengkilan. Ini adalah salah satu tradisi peminangan ya, atau melamar, yang diwariskan oleh etnis Dondo di Kabupaten Toli-Toli dan Buol, Sulawesi Tengah. Nah, tradisi ini merupakan tahapan awal dalam prosesi perkawinan adat suku Dondo. Nah, untuk diawalinya itu, tradisi ini diawali dengan tahapan awal, yaitu prosesi utusan dari pihak keluarga laki-laki disebut Mololongane mendatangi kediaman pihak kedua. Nah, maksud untuk meminang tidak disampaikan dengan secara langsung ya, melainkan disampaikan menggunakan bahasa hiasan, sindiran dan perumpamaan lewat pantun tentunya. Nah, utusan yang dikirim biasanya berjumlah 1-3 orang yang terdiri dari perwakilan pria dan wanita yang dituakan atau yang memahami adat. Nah, jika pihak keluarga perempuan memberikan respon positif atau menerima maksud dari kiasan tersebut, barulah tahapan pernikahan adat ya akan segera dilaksanakan. Nah, tradisi ini bisa menjadi wujud nyata sopan santun dan penghormatan leluhur untuk masih dijaga, di mana kelestariannya oleh masyarakat setempat di tengah perkembangan zaman. Nah, apakah Anda sering meneliti kebudayaan Sulawesi Tengah atau membutuhkan banyak referensi, tentunya apalagi rangkaian tahapan lain dalam pernikahan adat suku Dondo. Nah, yang pasti ini hal yang perlu kita pelajari bersama tentunya.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: 97,5 FM Proba TRR Palu Suara Muda Tama Sanggani. Sama-sama sararang, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Nah, tradisi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah berpusat pada kearifan lokal suku Toli-Toli yang sangat menghormati leluhur alam dan nilai-nilai kebersamaan. Tradisi mereka dipenuhi oleh sejarah kerajaan Toli-Toli serta asimilasi dengan ajaran agama Islam. Nah, fungsi tradisi sakral pelantikan atau penobatan Raja Toli-Toli. Untuk upacara Mata Gauk, yaitu berakar dari legenda Tau Totolri, yaitu kisah tiga manusia kayangan yang turun ke bumi. Nah, sedangkan untuk prosesinya ini melibatkan musyawarah adat, ritual monoeng atau menggantung dan menambu, mengambil air suci, sosobuk, pingitan hingga puncak, yaitu Mapata Gauk, yaitu penobatan raja. Selanjutnya ada upacara adat Mogompo, ini yaitu ritual rakyat pasca panen sebagai bentuk rasa syukur. Nah, dilaksanakan setiap tahun setelah panen raya seperti cengkeh, padi, dan jagung. Dan di rumah adat Rumah Lilimpungan Desa Dadakitan. Nah, kalau untuk maknanya sendiri, kata Mogompo berarti mempersatukan, sehingga acara yang berlangsung selama 3 malam berturut-turut ini berfungsi mempererat silaturahmi seluruh warga. Selanjutnya ada tradisi basiara. Tradisi ini adalah silaturahmi massal yang mirip dengan konsep halal bihalal. Nah, keunikannya, tradisi ini berasal dari Desa Galumpang, di mana warga berkunjung dari rumah ke rumah secara berbondong-bondong dalam kelompok besar yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang per hari untuk saling memaafkan.
1: Eh, kok anak baru eh?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siang kok kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Eh, itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh, jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
4: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
5: Hei, Ucup.
1: Iya.
5: Angkat itu sampah itu, ya?
1: Iya, Pak.
3: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun. Mm-hmm. Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint. Mm-hmm. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pound atau tumbuk. Jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi mm-hmm. dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tadi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau yang diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal. Sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur. Itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: Sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
3: Kalau untuk pemasaran, ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian BSI juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
2: Betul.
3: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket underscore PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp. Kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace, di Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari

Baik, sobat Sarana, pukul 22:31 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Nah, selanjutnya di Toli-Toli sendiri ada namanya tarian tradisional, yaitu tarian penyambutan. Tari Modai, ini tari adat yang menjadi simbol penghormatan untuk menyambut tamu-tamu penting atau pejabat yang berkunjung ke Toli-Toli. Ada namanya tari Maragai, ini tarian etnis khas suku Toli-Toli yang kerap dipentaskan dalam festival budaya maupun upacara adat. Nah, untuk pakaian adat sendiri, perempuan mengenakan baju kombo yang dihiasi manik-manik, sedangkan kaum pria mengenakan blus lengan panjang berhias pita mas sarung sebatas lutut dan menutup kepala yang disebut sanggo. Nah, selanjutnya ada prosesi yang selalu diiringi oleh musik seperti gong, gedang, kulintang, serta lantunan reban khas.

0: TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Tas Siaga Bencana.
0: Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sendiri begitu menulis buku ini kata Taufik. Apalagi kalau kita tahu tadi kak Taufik bilang sendiri tidak orang asli dalam bahasa, tetapi campuran. Campuran. Cuman ada tantangan tidak begitu kak Taufik?
1: Selama mohon kayak beberapa masyarakat kita di kampung ini kan apa ya belum mau terbuka menerima kemajuan zaman, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide, gagasan, bahwa agusnya mari kita ambil sini, jangan sampai punah, caranya sekian, mereka menutup diri, ada beberapa yang masih menutup diri. Cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu, entah itu bentuk trauma, atau bentuk menjaga, agar jangan sampai istilah kearifan lokal ini hanya dimanfaatkan. Untuk kepentingan oknum, misalnya dalam tanda kutip,
0: pribadi.
1: Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya dan pelas, saya punya guru dan alhamdulillah dia support, dia dukung. Nah, itu tantangan pertama, mencari narasumber yang bisa sevisi. Karena mencari sevisi ini yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu kak dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita itu jenuh, tapi ya alhamdulillah karena kita modali dengan niat yang betul-betul, kalau bahasanya aktivis Islam itu lillahi ta'ala, pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Dan lumayan lama ya,
2: dari September
1: 2024 challenges.
0: Baru keluar di
1: dua di bulan ini.
0: Bulan ini bulan apa ya?
1: Terbit.
0: Tapi kalau
3: kok pesan apa Rif?
4: Apa semua mau nanya di situ?
3: Ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih toh?
5: Iya tante.
3: Kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama. Pokoknya kalau kamu orang pilih dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih orang uang. Asal orang pilih dia.
5: Rif, betul dibilang tante itu.
4: Jangan kau percaya.
5: Ih, kita pilih Jo, supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki, banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
4: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sote betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu tante, bah bohong deh itu.
5: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
4: Masuk ke bahas itu. Bahas aja dulu minuman ini.
6: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik

Sampai sama sararang, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu. Tak terasa kita dari pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan menyajikan lagu-lagu bernuansa. Maksud kami lagu-lagu yang akan mengantar Anda beristirahat di malam hari.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sampai sudah sararku prapora dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4. Kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat melalui aplikasi Area Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terima kasih, salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sampai berdata pasanggani. Waduh ya. Pagi hari ini naran indi guys. Jadi tadi kemari perjalanan dari rumah kemari itu sama hujan deras. Tapi pas dapat di Palu tidak hujan deras, tapi ya lumayan juga ya. Waduh, memang ini pagi hari ini membuat kita itu basah. Tapi tidak mengurangi semangat kita begitu sampai subuh serar gue pura-pura untuk menemani komio untuk lanjut ke kantor, untuk sampai ke RRI. Karena waduh ya, ini tadi kita sampai subuh serar gue pura-pura ya. Kita rindu untuk siaran ya, untuk menemani komio pura sampai subuh serar gue pura-pura ya. Walaupun hujan, jangan mengurangi semangatnya komio, jangan mengurangi komio untuk beraktivitas ya, malahan cuma tarik selimut. Ada yang biasa begitu ya. Pagi-pagi udah tarik selimut kembali ya. Jangan ya, ayo bangun ya, semangat untuk melaksanakan sholat ya, berdoa begitu ya. Semoga saja rezeki kita, apa aktivitas kita untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Apa yang kita harapkan bisa tercapai semuanya ya. Dan tentunya buat komio sampai subuh saranku pura-pura juga yang baru buka lapak pagi hari ini, semoga saja usahanya laris manis ya. Baik, sampai subuh saranku pura-pura untuk pagi hari ini kita berada di program Mutiara Pagi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Nuapa Kariba Palu. Setelah program Nuapa Kariba Palu dilanjutkan dengan program Sarapan Nuvempoi. Kali ini di Sarapan Nuvempoi kita akan bahas seputar bidan ya. Bidan adalah garda terdepan. Dan sampai subuh Sararko Propura, setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Kata Wanto Dea. Nah, itu untuk saya pagi hari ini ya. Nanti setelah itu nanti ada rekan saya akan menemani kamu lagi ya. Oke, sampai subuh Sararko Propura. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz. Kita akan dengarkan beberapa lagu religi di pagi hari ini, lagu-lagu religi Islam.

0: Ate sampai suhu sarara yakuzaro
1: yakuzaro
0: tengah minju pro amba RRI Palu pro amba RRI Palu request dari Kaili
2: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
3: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

بسم الله.

小鹿。

0: palu, bau-bau, dan juga toli-toli. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik sholat tiang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui interaktif di 0821 3333 9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar Pak pagi ini, sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Iya. Semoga semua pemirsa dan kita semua berada sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan masuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah, ada batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, maka Nabi mengatakan kepada ihdi fasalli fa innaka la tusalli, kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya, karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati as-salah. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk melakukan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka tidak ada yang keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji, dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram, ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ, wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah sunnah. Kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun, harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya, kalau ada satu, ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu, atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan ibadah salat kita. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa, atau saya khilaf, atau saya tidak mengerti, atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat di Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihahnya luar biasa banyak salat. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salat. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran, karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairul maghdubi alaihim, ghairul maghdubi alaihim, dia bagi dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Pada saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. Belajar kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah, maka batallah salatnya, batallah semua salatnya orang di dalam masjid, dan kita yang beriman yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
0: Makanya Rasulullah mengatakan al-imamu aqra'ukum, imam itulah yang paling pandai baca. Jadi saya kira seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bau-Bau. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
2: Iya, sholat yang agama luar biasa. Karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya tempat orang sholat seperti masjid. Itu masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Nah, kemudian kedua permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang sembarang atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Iya.
2: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai apa namanya semen kasar atau apa? Itu sudah tidak itu orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi Rasulullah sudah tempat salat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: kalau terima kasih banyak Pak Laude Muhammad di Kota Bau-Bau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laude Muhammad? Iya, boleh. Tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini Pak Ustadz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini Pak Ustadz?
0: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjid Haram semuanya sudah melihat bagaimana Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Mekah itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang yang berjatuhan karena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang pendahara masjid itu masjid ke artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu masjid uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketentraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khusus di bendaharanya dan ketuanya sepakat, jangan masjid ke, jangan menggunakan harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, dipertanggungjawabkan ini dengan depan Allah, membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat tidak masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini,
1: iya,
0: itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
0: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih kecil atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, sekira seperti
1: itu. Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 08213333944 pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam 1 hari. Nah, kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasanya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah, tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong, itu seperti apa Pak agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
0: Ya, jadi kalau kita hanya rajinnya, sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghal fardhu min nafli fa huwa maghrur, wa man syaghal nafli min fardhi fa maghrur. Siapa yang mendahulukannya sunat dari yang wajib, itu tidak diterima ibadah itu. Jadi harus dilakukan yang wajibnya dulu. Nah, setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Maka nanti di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, kemudian bolong salatnya tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa enggak tidak sempurna salatnya? Akhirnya dirubahlah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salat sunatnya? Allahumma tatawwu, ada salat sunatnya? Ada ya Allah. Ah, coba kalau begitu sempurnakan salatnya karena salat sunatnya. Jadi itu pentingnya tidak ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Nah, kepada cik mana nih salat wajib kita dan salat sunatnya? Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Bang, selanjutnya ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya, apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
0: Nah, ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita di masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya, ya. Memang kadang kalau kita salat ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar, ya terus ada tulisan-tulisan lain-lain. Nah, usahakan tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak itu sah saja salatnya, tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqamah, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya ini membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid dan memakai kaos-kaos yang yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku kelihatan auratnya di bawah karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk sholat?
0: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Ya, jadi sahnya salat itu tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya mahal, ya mukena ke masjid, apalagi kalau itu hari lebaran ya. Memperlihatkan padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihat kahe, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dobak dosa itu, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan dan itu berbahaya. Ya, sekiranya seperti itu.
1: Baik, di 08213333944 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi berjaringan.
3: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia, ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menang

0: kasih pendengar dan juga sebagian yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bapak siapa di mana?
1: Dari Abdullah di Bone.
0: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya, Bapak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya. Ya, agak kami, Pak.
1: Alhamdulillah, makasih Ustaz Prabowo sih. Sudah hujan, sudah hujan.
0: Iya.
2: Ya, mohon izin, mohon izin. Iya, iya.
1: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang arti Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz, dibantu untuk ke masjid orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti hanya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu jawabnya rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini bahwa saya mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya tanyakan, biasanya kalau hari Jumat khusus, sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat khusus subuh, terus saya sering selalu bacaan, Ustaz, membaca pasti membaca membaca ayat kursi Ustaz, kalau membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
0: Iya.
1: Makasih Ustaz.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
2: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone, ya Allah membuka penglihatannya, lagi bersihkan hatinya. Amin. Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak, ya. Bapak itu ahli surga, Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak saya mesti jawab, sebagai seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa diajarkan Rasulullah. Tidaklah kemudian langsung melihat, ya berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar Aki, Pak Abdullah, insya Allah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah, karena ada uzurnya, ya apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing. Ya, memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta zaman Rasulullah. Tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau mungkin Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya pada saat mulai mengaji masjid, ya mulai dia bergerak ke masjid kalau mungkin betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, tidak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah kita berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi ya?
0: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustaz?
2: Ya, boleh sekali, bagus sekali. Itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Karena seorang sahabat Nabi kalau salat selalu kulallahu ahad. Ya, bahkan bin Imam selalu kulullah ahad. Ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran, tapi dia suka al-kulullah ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka al-kulullah ahad? Karena kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka al-kulullah ahad, karena di dalamnya ada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga, gara-gara kulullah ahad. Nah, begitu juga Allah, insyaAllah, karena Bapak suka berusaha sambil jalan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya,
2: seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya. Dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustaz boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita sholat tiang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
2: Ya, pada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semua kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari kita berdecengkan ini sebanyak tak. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekarang demikian mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Allahumma afir lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: السلام
2: عليكم.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z dan di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kereta Pamulana sampai subuh Sarharku Pura-Pura. Pemerintah Kota Palu kolaborasi komunitas sosial wujudkan pembangunan inklusif. Umat sampai subuh Sarharku Pura-Pura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi dengan komunitas sosial dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif serta juga memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan gerakan sosial berbasis komunitas penting untuk melengkapi program pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh secara optimal.

Kereba Kopuna sampai sebesar Harko Prapura, Korwil BGN Buol, Selestengah 7 SPPG tetap layani program MBG. Riumba sampai sebesar Harko Prapura, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN, Kabupaten Buol, Selestengah, Tuho Nisman Laya menyebutkan 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di daerah tersebut aktif memberikan layanan untuk mendukung program makanan bergizi gratis atau MBG. Jadi 7 dari 9 SPPG di Kabupaten Buol tetap beroperasi dan masih aktif melayani penerima manfaat di sejumlah kecamatan. Dan ia juga mengungkapkan sejumlah SPPG sebelumnya dihentikan operasionalnya sementara akibat belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. 2 SPPG lainnya masih dalam proses perbaikan dan penyesuaian sesuai rekomendasi pengawas. Dan ia juga menurutkan SPPG yang mengalami perbaikan yakni Kecamatan Biau dan Bonubogu. Untuk perbaikan SPPG ini meliputi penggantian gedung operasional, penataan ulang tata letak serta penyempurnaan sejumlah fasilitas sesuai standar yang ditetapkan. Sampai selesai Argo Prapura, BSM Mokareba Salatin Tiaono, Ante Akuar Flahubo.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar Arko Prapora. Semangat pagi ya. Awali hari dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan langkah yang penuh keyakinan. Tidak semua hal terus sempurna hari ini ya. Yang penting tetap bergerak maju, karena setiap usaha kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil besar di waktunya. Jadi jangan takut memulai, jangan lelah mencoba. Rezeki tidak pernah salah alamat, dan kesempatan selalu datang bagi mereka yang terus berjuang. Tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini sampai sebesar Arko Prapora. Walaupun di awali dengan hujan ya, tapi alhamdulillah pagi ini di jam 6 lewat ini udah tidak hujan. Alhamdulillah sudah apa ya, sudah bisalah kita beraktivitas keluar ya. Kalau tadi pagi di jam 5 hujan deras mengguyur wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Sekali lagi sampai sebesar Arko Prapora, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Jadilah pribadi yang kuat saat diuji, rendah hati saat berhasil, dan bermanfaat bagi orang lain dimanapun berada. Pagi adalah pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, memperjuangkan, dan tentunya mensyukuri hidup. Tetap semangat untuk kami semua sampai sebesar Arko Prapora sekali lagi. Dan kita sekarang sudah berada di program Nopa Kareba Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

Oke, baik, sampai sebut secara kupra-pura informasi selanjutnya di pagi hari ini ya. 36 menit bergeser dari pukul 6 buat Komiu, sampai sebut secara kupra-pura Riomba mendekati libur sekolah ini. Karena terakhir ya hari ini kalau tidak salah untuk ujian ya. Jadi di mana ngomong-ngomong seputar libur sekolah, Pelni Palu pastikan kesiapan armada hadapi periode libur sekolah. Jadi PT Pelayanan Nasional Indonesia atau Pelni Kantor Cabang Palu memastikan kesiapan armada dan fasilitas penumpang dalam menghadapi periode libur sekolah 2026. Periode ini akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga Agustus mendatang, di mana Kepala PT Pelni Cabang Palu, Christian Moraes Nenggolan ya, mengatakan seluruh kapal yang beroperasi telah melewati pemeriksaan kelautan ya, dan rem cek sebelum berlayar, dan persiapan dilakukan sejak dari beberapa minggu yang lalu dari pemerintah, baik itu Kementerian Perhubungan dan instansi terkait sudah ada himbauan ataupun instruksi untuk melakukan uji petik ataupun rem cek. Dan ia juga menyebut rem cek ini penting dilakukan guna memastikan kapal tetap aman saat berlayar. Adapun pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi mesin hingga alat keselamatan di kapal tersebut. Jadi uji petik termasuk ke KM Dorolando dan Lambelu. KM Dorolando uji petiknya di Pelabuhan Surabaya, KM Lambelu di Makassar. Jadi ada pelabuhan home base yang memang ditunjuk dari pemerintah atau untuk melakukan uji petik. Dan dia juga menambahkan pada periode libur sekolah ini pihaknya tidak akan menambah armada setinggi kapal yang beroperasi melalui pelabuhan Pantoloan Kota Palu, yaitu hanya 2 kapal tersebut. Dan sementara itu juga ya, Christian melanjutkan pada momen ini PT Pelni juga akan memberlakukan stimulasi diskon tiket kapal penumpang sebesar 30%. Diskon tersebut bakal berlaku mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Dan diskon itu sudah bisa mulai dipesan dari sekarang, karena itu juga kuotanya terbatas. Nanti kalau kuotanya sudah full, diskon tersebut tidak berlaku lagi ya. Meski begitu, ya turut juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pembelian tiket melalui kanal resmi PT Pelni guna menghindari praktik penipuan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sini secara kupura-pura 47 menit bergeser dari pukul 6 di pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali, masih ada beberapa informasi untuk Kakomipura di pagi hari ini di program Nuapa Karebapa. Halo ya. Tentunya sampai sini secara kupura-pura

Rimba informasi kali ini ya, tebas polisi saat penangkapan pengedar sabu ditangkap Polresta Palu ya. Rumah sampai sebut syarat kupra-pura, tim gabungan Resmob Tadulako dan Opsenal Setras Narkoba Polresta Palu berhasil membekuk residivis kasus narkotika atas penganiayaan terhadap anggota Polri menggunakan senjata tajam. Pelaku pria MR 24 tahun ditangkap di BTN Kelapa Gading, Jalan Lapata, Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi nomor LPB garing 680 garing 6 garing 2026 garing SPKT ya, SPKT Polresta Palu garing Polda Sulawesi Tengah tertanggal 9 Juni 2026 terkait kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Dan sampai sebut secara kupra-pura Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena melalui Kasat Reskrim AKP Ismail Bobby menjelaskan peristiwa bermula saat petugas hendak menangkap MR yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Jadi dalam operasi penangkapan itu pelaku melakukan perlawanan dengan mengayunkan parang ke arah petugas kemudian melarikan diri. Pelaku bahkan sempat melempar sekop ke arah petugas yang mengejarnya. Dan di mana sampai sebut secara kupra-pura akibat serangan tersebut anggota kami mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari manis tangan kanan. Setelah kejadian itu tim Resmob Tadulako langsung melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Jaya, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Maulana, pemerintah Kabupaten Sigi mulai menyusun draft rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 sebagai kompas pembangunan jangka pendek. Untuk mematangkan draft tersebut, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terhadap rancangan peraturan bupati di Aula Kebangsaan pada hari Rabu 10 Juni 2026. Rapat koordinasi teknis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Sopian. Dalam arahannya, Sopian menegaskan bahwa setiap dokumen perencanaan strategis milik pemerintah daerah wajib disusun secara terukur serta memiliki basis legalitas formal yang kuat. Proses pembedahan pasal dilakukan secara mendalam dengan mempertemukan perangkat daerah pemerkasa asal Kabupaten Sigi dan tim perancang peraturan undang-undang Kanwil Kemenkum Sulteng. Fokus pengawasan diarahkan pada sinkronisasi substansi program kerja tahun anggaran sejalan dengan

dapat penetrasi jaminan hukum bagi para industri kreatif dengan membidik penguatan regulasi di tingkat daerah. Lembaga ini menggandeng pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun komitmen bersama dalam memayungi hak paten dan merek dagang lokal. Koordinasi tersebut dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Iputu Darmayasa, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Aida Julpa Tangker,

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk dukungan percepatan pembentukan peraturan daerah di bidang kekayaan intelektual. Sampai jumpa sarara Fesya Moka Reba Salaya Tinti Papi Tu Yaku Arnavian Tin Kome Fekang Penggilir di Karega Salaya Tinti Ubalu.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurang kita rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
3: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
3: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
3: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
2: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
4: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat budaya Tapasanggani ya, walaupun di luar di sana masih dingin ya, mungkin karena pagi tadi ya hujan lumayan deras begitu, sampai jumpa secara aku pura-pura, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk di pagi hari ini. Dan kita masih berada di program Lu Apa Kabar Palu ya. Tentunya setelah ujian anak-anak sekolah pasti ada libur ya. Libur panjang lagi buat komuni sampai sebesar harga pura-pura, tapi tetap semangat ya. Apalagi di libur begini ya harus tetap produktif. Nah, sampai sebesar harga pura-pura, informasi selanjutnya ya di pagi hari ini. Jadi usai harga BBM naik, pengisian Pertamax di SPBU seputaran Singamaraja Palu terlihat sepi begitu sampai sebesar harga pura-pura. Wah, gimana nih harga BBM naik lagi gitu ya, tapi tidak masalah gitu, yang penting Pertalite tidak naik, Pertamaxnya yang naik. Jadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada aktivitas pengisian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Palu, di mana sampai subuh secara kupura-pura pantauan di SPBU Kelurahan Talise Kecamatan Politimo Kota Palu menunjukkan aktivitas pengisian pertama terlihat lebih sepi dibandingkan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite. Selama berada di lokasi, hanya sekitar 3 kendaraan roda 2 tercatat melakukan pengisian pertama. Sementara itu, antrian kendaraan di dispenser Pertalite masih terlihat ramai dengan pengendara yang datang silih berganti. Kondisi tersebut terjadi setelah PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai berlaku pada 10 Juni kemarin ya. Jadi di selesainya harga Pertamax RON 92 kini menjadi 16.650 per liter ya. Sepinya aktivitas pengisian Pertamax diduga menjadi salah satu dampak awal dan kenaikan harga BBM non-subsidi.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.